hidung, dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan. Era di Sabang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Sabang FM 94.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: RRI Sabang.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: melihat orang-orang dewasa yang melakukan kekerasan yang viral, tahu ya, 3 tahun itu, yeah. Dan semua juga berawal dari pola asuh, didikan, mungkin terlalu dimanja, salah satunya yang dari kecil dia nggak tahu ini salah, pokoknya dia kalau marah udah tantrum aja, yang penting dia puas, dan itu nanti kan dia semakin tua akan jadi seperti itu ya, dan mengelola emosi diri ya, Bang Mas Safri. Terus juga tadi kan memang orang tua ya mau gimana, orang tua memang nggak ada kuliahnya ya kak, bang? Nggak ada, tapi pahalanya kan besar kalau jadi orang tua yang baik. Nah kalau sekolah sendiri seperti apa nih, menurut Bang Safri sejauh mana peran sekolah untuk mendukung literasi digital dan juga perlindungan anak gitu, karena memang kadang di sekolah juga untuk ujian kadang harus dibawa HP hanya untuk ujian mungkin ya, atau seperti apa tanggapan dari Bang Safri?
1: Oke, sebenarnya ya tadi ya, tadi sangat miris ya mendengar berita itu ya. Bener. Dan pasti sekarang lagi viral gitu ya, yeah. Aduh, pokoknya ya itu juga tidak jauh-jauh ya dari si internet ini tadi ya, dari media sosial, karena dari media sosial di grooming gitu ya, yeah. Seakan-akan dunia hanya milik kita berdua gitu ya, akhirnya orang-orang lain udah kita gak peduli gitu ya, mau dikatakan apapun oleh orang lain kita tuh udah gak dengar lagi gitu ya. Itu bisa terjadi, makanya tadi ruang-ruang ataupun orang tua dalam pengawasan orang tua tuh penting untuk mencegah ya hal-hal tersebut terjadi gitu ya. Nah ada prinsip yang mungkin bisa kita sampaikan ya, berdasarkan dari konvensi anak dan sebagainya, ada kepentingan terbaik bagi anak. Ya kalau misalnya ada sesuatu tadi ya, balik lagi kak, kalau kita misalnya mau makan es krim satu kotak gitu ya, itu kira-kira kepentingan terbaik gak untuk anak dalam satu masa? Tidak. Tidak ya, karena bakalan anaknya bakalan menghambat ya pertumbuhan kesehatan gitu ya, buat es krim satu kotak yang isinya 50 bakalan sakit nih anaknya. Betul. Gitu ya. Nah ada kepentingan terbaik bagi anak ya, kita orang tua lihat di situ ya. It's okay bapak ibu kalau misalnya aduh saya misalnya tidak kuliah yang tinggi, tidak punya literasi yang bagus gitu ya, sekarang medsos, internet mudah sekali untuk kita belajar gitu ya, cari kira-kira pengaruh ini apa, bagaimana cara ngomong ke anak, bagaimana cara mengontrol ataupun membuat anak apa, mengontrol anak yang tantrum gitu ya, membuat anak lebih senang gitu ya, lebih gembira gitu ya, itu ada semua di internet gitu ya. Jadi ruang-ruang itu tuh mudah sekali sekarang, jadi hal positifnya tuh bisa didapatkan hanya di gadget kita gitu ya. Jadi peran sekolah juga sangat penting gitu ya. Peran sekolah ini kan memberikan pelajaran, memberikan pemahaman kepada si anak gitu ya, siswa-siswi ya yang pastinya masih usia anak gitu ya. Bukan hanya soal pencegahan ya maksudnya gitu ya, tapi juga soal edukasi ya, mengajarkan teknologi gitu ya, mengajarkan etika digital, itu ada ruang itu di sekolah gitu ya. Keamanan di dalam cyber gitu ya, itu hadir tuh di sekolah. Jadi peran-peran itu tuh yang sekolah bisa ambil gitu ya, yang bisa diajarkan kepada siswa-siswi supaya mereka lebih paham gitu ya. Cuman misalnya cuman merajia aja gitu ya, tapi ada part-part di mana diajarkan bahwa pentingnya seperti ini nih untuk bijak dalam media sosial, seperti ini nih untuk membalas komentar hujatan netizen misalnya gitu ya. Nah itu hadir, sekolah bisa hadir, bapak ibu guru saya harapkan bisa mengambil ruang-ruang tersebut.
0: Kemudian tadi kan peran sekolah, nah peran negara, gimana peran negara dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah anak?
1: Oke, negara sudah hadir dengan regulasi gitu ya, regulasi sudah ada, tadi kita udah ngomong regulasi dan sebagainya ya. Itulah yang menjadi acuan sebenarnya bagi orang tua, sebenarnya kita peraturannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah itulah regulasi itu yang punya andil yang cukup besar. Ketika orang tua punya panduan, punya aturan gitu ya, untuk melihat oh ternyata baiknya seperti ini gitu ya, jadi negara itu hadir untuk memperkuat regulasi tersebut gitu, supaya anak ya misalnya tadi tidak boleh misalnya main medsos ya, itu good ya gitu ya, ada platform-platform khusus yang memang untuk anak gitu ya. Jadi selain negara itu hadir dengan regulasinya, juga memberikan implementasinya juga gitu ya, membuka ruang-ruang bagi orang tua juga untuk belajar. Saya harapan saya seperti itu gitu ya, bahwa orang tua bisa punya tempat untuk belajar juga gitu. Jadi negara bisa hadir di situ gitu ya. Dan hari ini kan juga Pro 2 juga hadir ya, untuk memberikan edukasi kepada orang tua gitu ya, kepada teman-teman yang mungkin belum pernah terpapar nih bahwa ternyata gadget itu berbahaya gitu ya. Kan banyak ya, saya yakin dan percaya orang tua mungkin paham bahwa gadget yang berlebihan itu sangat tidak baik gitu ya. Tapi ada orang tua yang marah loh kalau misalnya kita bilang, udah yuk kita simpan aja handphone anaknya bu, kayaknya udah terlalu lama gitu, ah biarin aja situ gitu ya. Nah gitu kan.
0: Ada ya?
1: Ada gitu ya. Jadi juga menyediakan sistem yang baik itu ya juga ya, negara kita harapkan juga hadir dalam memberikan sistem yang baik ya, pelaporan yang baik gitu ya. Betul. Saya rasa ruang-ruang itu sudah ada sebenarnya ya, sudah bisa ya. Misalnya kalau anak terkena cyberbullying, terus misalnya child grooming dan sebagainya, itu bisa lapor misalnya ke PTB PPA gitu ya. Ruang-ruang itu sudah ada, tinggal edukasinya kepada masyarakat, cara untuk meluaskannya informasi tersebut ke masyarakat tuh perlu digencarkan.
0: Kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena enggak bisa satu negara aja. Dan memang yang lebih ini memang orang tua sih. Karena memang seperti Bang Safir bilang, orang tua enggak mungkin harus pantau 24 jam. Tapi saat si anak sudah diberikan pengertian, ya kan Bang Safri, sudah dikasih kepercayaan segala macam, kalau kamu begini maka hasilnya nanti akan begini, yeah. Kalau kamu begini, kamu pilih yang mana? Nah, kamu kan lihat perjuangan mama, papa, cari uang buat kamu, bla bla bla bla bla. Ya dilepas kemanapun dia akan, oh iya, ya kan? Karena memang makanya kadang berpikir Allah ngeciptain surga sama neraka, kita suruh milih nih mau pilih yang mana, kan gitu nggak sih? Karena kita nggak bisa, misalnya dia punya teman HP gitu kan, tetangga HP terus kan, si orang tuanya bisa bilang ya itu pilihan orang tuanya mungkin. Nah kamu kan bisa berpikir kamu mau yang mana nak, gitu ya? Karena emang nggak bisa kita ngerem mulut orang, kita gak bisa ngerem, pilihan orang kita juga gak bisa bercampur, paling di kita aja kali ya Bang Safri ya. Terus Bang, kan tadi kan sudah ada regulasi, kalau menurut Bang Safri gimana, apakah yang saat ini sudah dianggap cukup melindungi anak dari dampak negatif media sosial, atau mungkin adakah yang masih perlu diperkuat mungkin?
1: Oke. Kalau ngomongin sekarang regulasinya mungkin sudah ada ya,
0: sudah ada.
1: Perlindungan anak itu undang-undang perlindungan anak sudah memang sudah ada gitu ya. Namun saya rasa juga perlu peningkatan ya melalui implementasinya yang penting ya gitu ya. Melalui implementasinya gitu ya, pengawasannya ya. Tadi implementasi juga ada bagian edukasi ya, bagian sosialisasinya gitu ya, bagian dikasih tahu lah ke masyarakatnya gitu ya. Seberapa banyak sih emang yang tahu tentang itu ya, seberapa yang paham sih tentang si kepentingan terbaik bagi anak ya, konvensi anak ya, regulasi-regulasi yang tadi ya yang sudah disebutkan itu ya, seberapa banyak orang yang tahu? Mungkin sedikit gitu ya. Makanya dari situ perlu lebih gencar nih dalam implementasinya gitu ya, pengawasannya, dan yang penting tadi ya, yang kakak bilang kolaborasinya gitu ya, antara pemerintah ya tadi ya, platform-platform digital gitu ya, sekolah gitu ya, misalnya NGO-NGO yang hadir misalnya seperti Rumah Lentera Habibi gitu ya, dan juga keluarga gitu ya dengan orang tua. Jadi di situ sih kak yang perlu kita improve mungkin ya,
0: diperkuat lagi, diperkuat ya bagian itu. Terus ujung-ujungnya kan berharap bahwa media sosial ini bisa digunakan secara bijak dan bertanggung jawab ya. Bukan gak boleh mungkin gitu ya kan. Bukan gak boleh, apalagi kita hidup di zaman memang teknologi digital. Gen Alpha lahir sudah ada digital. Gen Millennial mungkin belum. Gen Z Gen Z udah gitu. Jadi orang tua ini memang kerjaannya kompleks ya, tanggung jawabnya juga kompleks. Nah gimana orang tua ini bisa menanamkan nilai-nilai etika digital supaya anak ini bisa menggunakan medsosnya secara bijak dan bertanggung jawab? Belum lagi kalau nggak salah dia untuk anak-anak, dia ada usianya sih ya, sehari misalnya hanya boleh 2 jam atau 1 jam. Di orang dewasa juga sebenarnya juga ada batasan ya, karena kan radiasi tadi ya.
1: Iya benar.
0: Untuk mata. Gimana tanggapan Bang Safri?
1: Iya, kita orang tua atau orang dewasa sering lupa ya. Kalau misalnya bahwa kita juga perlu batasan gitu ya dalam main gadget. Kita kadang lupa sampai begadang luar biasa gitu ya. Jadi udah pagi aja nih nge-scroll-scroll gitu ya, tiba-tiba udah 3 jam aja dia nge-scroll gitu ya, kita lupa gitu ya. Jadi etika-etika seperti itulah tadi ya, yang memberikan, yang bisa kita berikan kepada anak gitu ya, bahwa kita menjadi contoh yang baik gitu ya. Dan orang tua itu perlu mengajarkan, menurut saya, mengajarkan kepada anak untuk berpikir dulu sebelum mengunggah sesuatu gitu ya. Kira-kira kalau kamu mengunggah ini penting nggak ya, ini bermanfaat nggak ya bagi orang lain, berbahaya nggak ya. Nah perlu diajarkan seperti itu. Kenapa tadi, kenapa misalnya kalau kamu misalnya berkenalan dengan ini, bagaimana batasannya? Itu orang tua tuh perlu banget untuk di memberitahu kepada si anak gitu ya, supaya dia bisa paham gitu ya, karena tadi ya belum, kadang belum mengerti kalau kita bilangnya bahasa kitanya gitu ya. Lalu juga orang tua juga bisa mengajarkan bahwa pentingnya privacy gitu ya, menghargai privacy orang lain, bagaimana cara untuk membalas komentar, bagaimana cara untuk berkomentar yang baik gitu ya, membuat video yang positif, konten yang positif, itu orang tua perlu hadir juga di situ ya. Dan yang penting itu menggunakan bahasa yang santun juga kepada anaknya gitu ya, bahwa anaknya juga perlu dikasih tahu dengan baik, bukan cuma ceramah marah-marah gitu ya, tapi perlu dikasih pengertian dengan baik gitu ya. Jadi anaknya juga percaya ya, juga lebih enak gitu ya dengarnya. Dan orang tua juga perlu memberikan ya informasi yang bagus gitu ya, yang belum jelas gitu ya. Misalnya ada anak tanya nih, "Mak, kira-kira nih apa ya?" gitu ya. Orang tua tuh hadir di fase-fase itu gitu ya. Dan memberikan pengertian juga ya bahwa kepada si anak gitu ya, bahwa di jejak digital itu akan selalu ada gitu ya. Kalau kamu upload ini gitu ya, kalau kamu upload yang enggak bagus gitu ya, akan ada yang repost, akan ada yang simpan gitu ya, akan sudah tersebar di internet gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk terhapus atau apa gitu ya. Meskipun sudah dihapus, sudah ada yang repost, tetap ada di digital itu. Benar-benar. Makanya gunakan bahasa yang baik, tidak menghujat siapapun gitu ya. Memberi kritik boleh, boleh banget, tapi dengan bahasa yang santun, betul, dengan solusi yang bijak, dengan solusi yang baik, nggak cuma hanya kritik-kritik marah-marah aja guys gitu. Ya gitu kak.
0: Belum lagi juga ya, ingat juga ya, apa kayak yang punya anak perempuan ya kan, hati-hati juga. Kadang kan ada yang kayak suka sama lawan jenis, pap dong, pap dong. Nah, itu sering tuh. Akhirnya pas mau putus, diancam, itu aku sebarin loh. Sering ya hal-hal seperti itu. Jadi ya pokoknya jangan pernah ragu untuk berdiskusi sama orang tua. Dan sebagai orang tua juga harus pakai ini sih, kayak pelan-pelan. Kalau langsung marah pasti anak nggak bisa mau cerita lagi.
1: Benar.
0: Udah pasti itu.
1: Iya kayak, aduh udah di sekolah dimarahin gitu ya, sama teman-teman juga kena marah gitu ya, nggak bisa main ini itu, terus sama orang tua juga kena marah, jadi kemana gitu,
0: kemana
1: ya,
0: dia harus lari.
1: Betul, akhirnya tadi pelampiasannya ke media sosial, akhirnya
0: oversharing ya, benar
1: gitu ya, oversharing gitu ya. Hal privacy pun dikasih tahu.
0: Betul. Gitu, benar. Dan dianggap alah berarti, apalagi seperti kejadian 3 tahun itu kan, dia akan mencuci otak seseorang agar dia percaya bahwa cuma dia yang sayang sama dia. Wih, nah, itu lebih ngeri lagi ya. Jadi hati-hati sekali. Terus Bang Safriwah, ini karena sudah di penghujung juga, sebagai penutup, pesan Bang Safri kepada orang tua, calon orang tua, pendidik ya kan, dan juga masyarakat, supaya bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia yang benar-benar layak anak di era digital sekarang. Layak anak memang. Gimana? Adakah yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Oke. Okay. Udah mau closing aja nih.
0: Enggak terasa.
1: Ya. Kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Ngobrol udah mau 1 jam gitu ya. Kita mau baru bahas satu problem misalnya, bisa dibilang, atau satu isu gitu ya. Yeah.

0: sekolah gitu ya, tugas kita sebagai masyarakat, tugas teman-teman dari anak tersebut gitu ya, saling jaga, saling paham gitu ya, saling mengerti gitu ya, saling mengajarkan hal-hal yang baik, sehingga ruang-ruang yang baik itu akan tercipta lebih bagus lagi gitu ya. Orang akan terpapar dengan informasi yang lebih jelas bahwa hal ini itu nggak baik, hal ini itu tidak bisa, tidak boleh gitu ya. Nah itu bisa menciptakan tadi ya lingkungan Indonesia yang layak anak tadi gitu ya. Segala macamnya itu perlu andil-andil dari berbagai elemen gitu ya. Jadi Rumah Lentera ini hadir di salah satu elemen yang kolaborasi itu. Kita membuka ruang kolaborasi yang sangat besar, yang sangat lebar gitu ya, untuk Bapak Ibu atau kawan-kawan Pro 2 itu untuk bisa hadir dalam isu-isu yang mungkin menjadi isu yang ini ya, menjadi pikiran di dalam kehidupan sekarang gitu ya. Tadi salah satunya gadget gitu ya. Jadi dalam menciptakan Indonesia yang layak anak itu tidak bisa hanya tugas orang tua, tidak bisa hanya negara saja gitu ya. Perlu berbagai elemen dari negara sampai masyarakat, sampai keluarga, sampai ke anaknya sendiri. Itu jadi perlu berbagai elemen gitu ya. Jadi harapannya ya kita bisa pasti mencegah lebih baik daripada mengobati ya, kawan-kawan Pro 2 semuanya. Start dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri. Kita yang punya andil untuk memilih dan memilah. Kalau misalnya di luar kontrol kita gitu ya, di luar kendali kita gitu ya, itu sebenarnya emang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi kita punya andil dari diri sendiri gitu ya. Kita bisa memberikan pesan-pesan yang baik kepada orang lain gitu ya. Kita bisa mencegah tangan-tangan kita untuk menghujat orang lain gitu ya. Itu bisa, kita bisa memberikan ruang-ruang yang aman bagi anak-anak kita. Itu bisa dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi start dari diri kita sendiri. Itu sih Kak.
1: Oke, luar biasa Bang Ahmad Safri ya. Memang kita wujudkan supaya Indonesia ini benar-benar layak anak ya. Dan kolaborasi juga, kolaborasi berhubungan baik antar tetangga juga mungkin. Bener. Ya sama anak-anak. Terus kan khutbah Jumat juga mungkin bisa disampaikan sama
0: bener.
1: Tengku ya.
0: Yeah.
1: Kepada bapak-bapak nih ya kan. Yeah. Karena kan lucu juga seperti Bang Safri bilang, untuk anak gak boleh ini, gak boleh itu, sedangkan bapaknya 24 jam nih. Tentu kan itu kan akan jadi pertanyaan besar buat anak.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kasih contoh yang benar buat anaknya di rumah misalnya ya. Oke, adakah hal lagi yang ingin disampaikan?
0: Udah, nanti kalau misalnya mau berinteraksi lebih banyak lagi bisa dari Instagram kita aja ya.
1: Rumah Lentera
0: Habibi ya. Jadi bisa langsung di situ aja ya, kalau misalnya mau tanya, mau kolaborasi, mau buat acara dan sebagainya ya, mau buat event yang positif, boleh banget, kita pasti akan terima.
1: Mm-hmm. Boleh pergi langsung ya?
0: Boleh, nanti bisa hubungi saya aja ya.
1: Oke, makasih banyak ya Bang Ahmad Safri selaku Sekretaris Rumah Lentera Habibi. Makasih juga buat teman-teman Pro 2 ya, hari ini seru banget kita diskusi tentang bahaya gawai dan media sosial bagi anak, peran orang tua dan negara di idola. Oke, kalau gitu teman Pro 2 tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Thank you.

Kedengaran terindah pendengar darinya Somsons yang di cover oleh Cynthia Meidiana ya. Lagu yang cukup adem, yang cukup pas pendengar dengan cuaca hari ini di Kota Sabang yang mendung ya, yang agak sendu-sendu ya, menemani kita di siang hari ini untuk edisi 28 Juni 2026 atau bertepatan dengan hari Minggu atau hari weekend ya. Dan selamat siang ini untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang di siang hari ini sedang menikmati spot-spot wisata di seputar kota Sabang tentunya ya. Dan selamat siang juga untuk Anda teruntuk para wisatawan ya yang sedang menghabiskan waktu liburan di Kota Sabang bersama teman-teman dan juga keluarga. Atau juga untuk Anda pendengar yang sedang menuju ke pelabuhan ya, karena akan segera meninggalkan Kota Sabang dan kembali ke tempat atau ke kotanya masing-masing. Semoga wisata di Sabang ini juga menjadi salah satu kenangan terindah Anda ya dalam menikmati waktu liburannya. Dan pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang dipancar luaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Masih dengan lagu-lagu hiburan pendengar yang akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda, menemani aktivitas siang Anda di hari Minggu ini. Dan kali ini kita tinggalkan kenangan terindah ya, dan kita akan putarkan satu single. Ini masih dari coveran, masih single yang di cover ya, kali ini oleh Eklat, single darinya Marcel dengan Tak Akan Terganti. Selamat mendengarkan.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Masih bersama kami pendengar di frekuensi 94 MHz RRI Sabang. Nah, pendengar, untuk Anda yang di hari ini ya nggak sempat jalan-jalan ya, atau mau keluar tapi mager dan enaknya mungkin menghabiskan waktu libur di rumah saja. Dan walaupun di rumah, pendengar ya, tapi tetap harus memanfaatkan waktu luang dengan baik untuk mengembangkan diri dan juga menjadi lebih produktif. Dan untuk Anda ini yang bingung kalau untuk hari Minggu ini nggak kemana-mana, Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah wawasan ya. Salah satunya adalah dengan membaca buku. Jadi pendengar, baca buku ini bukan hanya merangsang pikiran, tapi juga dapat mengurangi stres. Dan selain itu, dengan membaca kita juga bisa meningkatkan kosakata dan juga kreativitas, serta membantu keterampilan menulis menjadi lebih baik lagi ya. Jadi bisa dicoba ini, alternatif baca buku ya, daripada mungkin Anda menghabiskan waktu untuk keluar rumah ya, untuk nongkrong bersama teman-teman. Mungkin bisa Anda gunakan hari weekend Anda, sesekali Anda bisa dengan menghabiskan dengan membaca buku. Kemudian Anda bisa belajar bahasa asing ya, ini memang sangat bisa membuat kita produktif. Dan bahasa-bahasa asing yang bisa Anda pelajari ini bisa seperti bahasa Inggris ya, bahasa Korea, Jepang, dan juga Mandarin yang saat ini memang sangat digemari oleh banyak anak muda. Dan bahasa-bahasa ini juga dapat meningkatkan produktivitas dalam diri kalian ya. Dan apalagi sekarang juga sudah banyak media yang bisa digunakan untuk belajar bahasa asing dengan mudah. Jadi nggak perlu ikut kursus berbayar yang mahal-mahal ya. Sekarang bisa mempelajari secara otodidak ya bahasa-bahasa asing yang tersedia di internet ya. Dan juga hal lain yang bisa Anda lakukan kalau merasa untuk hari Minggu ini nggak mau kemana-mana, mau di rumah saja pendengar, yaitu memasak ya, atau bisa Anda mempelajari resep-resep baru. Jadi ini cocok sekali tentunya untuk Anda yang hobi memasak ya. Jadi kegiatan produktif ini bisa Anda coba. Dan memasak ini tentunya Anda bisa berinovasi ya dengan resep-resep yang ada atau resep-resep baru yang ingin Anda coba. Jadi bisa fokus ya untuk memasak dan juga ekspor resep-resep baru. Mana tahu suatu saat ini Anda bisa memulai bisnis kuliner kecil-kecilan ya dari hobi Anda memasak ini. Jadi itu dia pendengar, inspirasi-inspirasi untuk menggunakan waktu luang untuk hal-hal produktif ya, bisa dengan membaca buku, bisa dengan belajar bahasa asing, atau juga bisa mempelajari resep baru. Dan tentunya pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Kali ini ada darinya Koldiak, Jangan Pernah Berubah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang simak Anda menantikan waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur. Untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026, nanti azan zuhur akan sama-sama kita dengarkan pada pukul 12 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.
1: RRI Sabang FM.

Mutiara Hadis. Hendaklah kamu saling memberikan hadiah. Sesungguhnya, pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad.

Ensiklopedia Islam. Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia.

0: keuletannya. Umar menasihatinya bahwa sesungguhnya kedudukan Abu Bakar sebagai pimpinan tinggi umat Islam sepantasnya tidak perlu bersusah payah bekerja. Dan sesungguhnya terdapat Baitul Mal yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Abu Bakar meninggal pada tahun kedua setelah penobatannya pada tahun 634. Ia dipandang sebagai satu di antara dua orang yang menerima ajaran-ajaran esoterik dari Nabi Muhammad, yakni Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ajaran-ajaran esoterik ini pada masa belakangan berkembang menjadi ajaran tasawuf.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pastikan, pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Jadi kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Arso.
0: Iya, Ibu Rehan di sore hari ini kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bang Arso juga ya.
0: Amin. Di sore hari kita mengangkat tema yang cukup menarik ya Bu. Ini inklusi anak di Shopee Sunset Library. Nah mungkin Ibu Rehan bisa apa yang Ibu pahami ini dengan istilah perpustakaan inklusif ini dan mengapa itu penting bagi Shopee Sunset Library Bu?
1: Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang inklusi bagi kami itu artinya dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, semua lapisan tanpa memandang misalnya latar belakang dan juga mungkin utamanya keterbatasan fisik atau bahkan jenis kelamin juga. Maka itu kami ketika membuka ruang perpustakaan baik yang di pinggir pantai di kawasan Lampu Lokenga dan juga sekarang sudah ada di Kota Banda Aceh, kami berusaha sedapat mungkin dan semaksimal mungkin perpustakaan yang kami buka itu dapat diakses oleh segala lapisan masyarakat dengan latar belakang berbeda dan keterbatasan fisik juga. Tapi memang karena kami saat ini masih menggunakan bangunan-bangunan yang sudah ada, memang belum bisa terlalu aksesibel, tapi sedapat mungkin ruangan-ruangan ataupun fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung kami, kami buka untuk dapat diakses oleh segala lapisan.
0: Artinya ini pertama kali dibuka Shopee Sunset Library ini di daerah Pantai Lampu Bu ya?
1: Iya Bang Arso, di Pantai Lampu.
0: Nah ini kenapa dibuka di daerah pantai ini Bu? Ini bagaimana nih cerita awal dibukanya perpustakaan yang di pinggir pantai ini bagaimana Bu?
1: Iya, jadi memang kita tahu di sini salah satu destinasi wisata kita pantai ya Bang Arso ya. Dan kita sangat kaya sekali dengan pantai yang bagus-bagus. Dan kami ingin ketika orang ke pantai itu tidak hanya melulu menikmati wisata bahari. Maka itulah kami membuat sebuah wisata alternatif yang kami sebut dengan wisata edukasi. Maka itu kami membuka sebuah perpustakaan di pinggir pantai. Kemudian juga kami memiliki concern terhadap masyarakat pesisir. Maka itu di awal sekali perpustakaan itu memang adanya di sekitar Pantai Lampu Lokenga, Aceh Besar.
0: Ya ini awalnya hanya sekedar pustaka biasa Bu ya, belum mengarah ke siapa saja yang bisa akses ya. Karena ini kan kalau di pantai ini pasti kurang akses ya Bu ya untuk semua orang ya.
1: Iya, jadi waktu itu memang kami buka untuk umum, cuma memang kami sedapat mungkin menyediakan ya kamar mandi yang aksesibel untuk pengguna kursi roda. Jadi kalau yang di pantai, kamar mandi kami sejauh ini sudah dapat diakses oleh para pengguna kursi roda.
0: Ya artinya dari awal memang dibukanya perpustakaan ini untuk semua orang Bu ya, walaupun ini di pertama kali dibuka ini di daerah pantai. Dengan tujuan sambil menikmati keindahan alam, masyarakat juga bisa memperoleh ilmu ya dan pengetahuan Bu ya.
1: Iya baik. Bang Arso, harapannya demikian.
0: Ya, ini luar biasa, tujuan yang sangat baik ya. Baik, ini bagaimana Bu inklusi di ruang anak ini diwujudkan secara nyata bukan sekedar slogan Bu?
1: Iya, jadi memang kita tahu ya saat ini sangat sedikit ruang-ruang publik itu yang memang aksesibel terhadap anak-anak. Utamanya misalnya karena banyak orang tua khususnya laki-laki yang katakanlah merokok begitu ya. Dan itu kan tidak baik bagi anak. Nah kami ketika kami membuka itu kami cukup concern bagaimana anak-anak bisa nyaman dan punya ruang aman. Awalnya memang kita berusaha untuk ramah anak begitu. Artinya segala kebutuhan anak-anak sedapat mungkin kita sediakan. Tapi kemudian setelah kita bicara inklusi, tentunya seluruh ruangan harus bisa dijangkau dan diakses anak-anak. Dan pelan-pelan kami wujudkan. Jadi setiap ruang-ruang di Shopee Sunset Library itu, baik yang di pantai maupun di Banda Aceh yang terletak di Gece Komplek, itu mudah-mudahan bisa accessible ya untuk anak-anak, sehingga mereka juga merasa punya ruang aman.
0: Iya. Baik, ini lebih fokusnya yang di Kota Banda Aceh nih Bu ya. Setelah didirikan di Kota Banda Aceh ini menjadi pengalaman ya. Ini bagaimana Sophie Sunset Library yang di pinggir pantai mungkin bertujuan untuk semua orang nih, untuk pengguna kursi roda, untuk kamar mandi sudah ada. Tapi yang di kota ini pasti lebih dipikirkan ke yang lain ya. Mungkin netra misalnya ya. Ini pasti sudah di ke arah situ ya. Ini yang di Banda Aceh ini di daerah mana Bu?
1: Persisnya kami berada di Jalan Kurung Daroy nomor 3 Gece Komplek Banda Aceh. Jadi kita persis berada di depan salah satu aliran sungai Kurung Daroy ya, yang ada di kawasan Gece Komplek.
0: Nah kalau misalnya untuk yang di Gece Komplek sendiri nih Bu, ini bagaimana nih gambaran Sophie's Library ini?
1: Iya, jadi kita mengaktivasi sebuah rumah tua yang sudah kosong hampir 6 tahun gitu. Dan memang ketika kita reaktivasi kembali rumah itu ada beberapa tantangan ya. Salah satunya karena memang rumah itu kan awalnya disiapkan untuk private ya. Dan sekarang kita buka untuk orang. Jadi memang beberapa kendala kami misalnya kamar mandi itu tidak terlalu aksesibel. Tapi coba kita siasati gitu. Kita buat pintu paling tidak dari salah satu sisi kursi roda bisa masuk begitu. Dan anak-anak juga sepanjang dalam pengawasan orang tua juga bisa aksesibel. Jadi kita sedapat mungkin memang mengusahakan baik yang di Gece Komplek ini juga aksesibel untuk semua orang. Ya harapannya bisa jadi nyaman dan orang-orang juga punya ruang aman, tidak hanya anak-anak tapi juga misalnya harapan seperti ibu-ibu yang mau menyusui begitu ya,
0: ada ruang khusus gitu.
1: Betul, ya. Ataupun mengganti popok paling tidak sehingga ketika mereka karena memang ada beberapa ruangan yang kami siapkan untuk family time begitu ya, jadi mereka juga merasa aman dan nyaman ketika misalnya terjadi interaksi antar keluarga.
0: Ini bukan hanya wisata pantai, tapi kita bisa wisata buku juga, ya.
1: Iya, betul Bang Arso.
0: Baik, apakah ada momen atau pengalaman yang memperkuat keyakinan Ibu bahwa setiap anak berhak atas ruang baca yang sama, Bu?
1: Iya, jadi kebetulan, bukan kebetulan ya, saya ibu tiga anak Bang Arso. Dan ketika saya membesarkan anak-anak itu memang kadang-kadang kita di ruang publik itu agak susah ya. Apalagi misalnya ketika mau menyusui atau anak kita sedang rewel begitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dalam membesarkan tiga anak saya, dan kebetulan juga kami berpindah-pindah kota ya, hampir 20 tahun ini sudah kami 15 kali pindah Bang Arso.
0: Dalam 20 tahun 15 kali pindah ya. Setahun lebih sekali pindah gitu.
1: Iya betul. Mudah-mudahan ini back for good ke Aceh, nggak pindah lagi ya. Jadi berdasarkan pengalaman itu kami melihat di banyak kota juga ruang aman untuk anak dan perempuan itu memang masih kurang. Nah, ketika kami membuka usaha ini ya, membuka usaha perpustakaan ini, kami merasa bahwa perlu kiranya kami mengimplementasikan apa yang dulu kami rasakan tidak ada gitu ya, kami wujudkan. Jadi kenapa itu kemudian kami merasa yakin bahwa ruang aman dan nyaman bagi anak dan perempuan itu penting berdasarkan pengalaman kami sebagai orang tua.
0: Artinya berdasarkan pengalaman pribadi ini apa yang tidak dapat dirasakan ya, tidak bisa Ibu dapatkan di tempat lain, ini saat ini Ibu terapkan ya di perpustakaan ini ya. Baik. Menurut Ibu apa perbedaan antara ruang yang sekedar ramah anak dan ruang yang benar-benar inklusif ini Bu?
1: Jadi kalau kita bicara ruang ramah anak, memang ruang itu kita setting atau kita siapkan agar anak-anak merasa kebutuhannya terpenuhi gitu ya Bang. Tapi memang kalau kita bicara ruang inklusi, artinya tidak hanya anak-anak yang coba kita fasilitasi gitu, tapi juga semua orang gitu, baik laki-laki, perempuan, segala umur, dengan segala keterbatasan, utamanya keterbatasan fisik gitu. Jadi kenapa kita pelan-pelan menuju ke ranah inklusi, reinklusi begitu, karena memang harapannya ke depan tidak hanya anak dan perempuan yang bisa punya, yang merasa punya ruang aman begitu, tapi juga semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, dan juga sekali lagi keterbatasan fisiknya.
0: Nah ini selama dibuka Sophie's Library ini Bu, sudah berapa lama ini berjalan Bu?
1: kami buka itu tahun 2022, Juni pertengahan 2022, dan sekarang berarti hampir 4 tahun, Bang Arso.
0: Iya. Yang di Kecil sendiri sudah berjalan berapa lama ini, Bu?
1: Baru 3 minggu, Bang.
0: Oh, baru 3 minggu ya. Ini artinya
1: iya, baru
0: sekali, Bu, ya.
1: Baru sekali, Bang Arso. Ya, jadi karena ketika kami membuka yang di pantai itu kan banyak juga komentar, di kota juga buka dong gitu, karena mungkin merasa kebutuhan apa sekarang, soalnya beli buku mahal sekali, Bang Arso. Sangat mahal, indeks ekonomi ya. Sangat mahal. Jadi ketika ada perpustakaan dan buku-bukunya juga update begitu, orang-orang merasa terbantu sekali dengan kehadiran perpustakaan kami. Jadi mereka berharap mungkin bisa perpustakaannya lebih dekat lagi dari kota gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu awal tahun kemarin kami dapat satu rumah di Gece Komplek, dan butuh, karena rumahnya sudah kosong hampir 6 tahun, butuh effortnya agak luar biasa juga. Sekitar 6 bulan kami renovasi dan perbaiki, dan akhirnya ya lebih kurang 3 minggu lalu kami rilis dan kami buka untuk publik perpustakaannya.
0: Iya, ini mungkin kalau misalnya mau yang masyarakat Kota Banda Aceh ya, khususnya ini mau ke pustaka wilayah, ini kan terlalu jauh, Bu, ya. Ke Darussalam, ya. Jadi mungkin kalau ada yang di seputaran kota ini lebih terbantu, ya.
1: Betul, nah, Bang Arso.
0: Untuk Sophie's Library ini bukanya dari kapan sampai kapan, Bu? Apa buka setiap hari ini, Bu?
1: Kalau yang di kota kami buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau yang di pantai kita bukanya jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Dan karena pantai agak-agak slow living, hari Senin itu kita tutup. Tapi dari minggu sampai ke minggunya lagi itu kita, dari Selasa sampai minggu itu kita buka.
0: Artinya untuk yang di kota ini bisa diakses setiap hari, Bu, ya?
1: Betul, Bang Arso.
0: Ya, jadi kan ini terkadang ada orang yang cara belajarnya cari ketenangan, Bu, ya. Ya, ini mungkin lebih nyaman kalau duduk di pustaka sambil membaca, ya. Ini kan kalau di pustaka kita ngomong aja nggak boleh gitu, ya. Ini kan ada aturan-aturan yang biasanya diberlakukan di pustaka, ya. Nah, ini kalau misalnya di Sophie's Library sendiri ini bagaimana, Bu?
1: Iya, kita memang yang di kota ini kita kembangkan lagi lebih ke yang kami sebut tuh library cafe atau semacam cafe baca. Jadi orang-orang bisa masuk ke perpustakaannya, bawa makan minuman begitu ya, dan saling berdiskusi. Tapi memang setelah 3 minggu ini kami amati sepertinya orang-orang sudah cukup teredukasi, ya, Bang Arso.
0: Sudah cukup paham ya, bagaimana di pustaka itu.
1: Betul. Dan itu surprise ya bagi kami. Artinya tingkat literasinya juga lumayan oke begitu ya. Jadi nggak hanya sekedar FOMO, mereka paham betul ketika mereka berada di dalam perpustakaan, mereka membatasi mungkin nada percakapan, suara, percakapan. Walaupun juga mereka melakukan diskusi yang sangat aktif ya, saya lihat, atau melakukan banyak aktivitas seperti misalnya menggambar atau bermain yang sifatnya edukatif gitu. Dan ketika misalnya mereka membutuh ruang yang mungkin lebih riuh lagi, mereka akhirnya memilih di luar karena ada yang juga outdoornya gitu.
0: Artinya masyarakat sudah cukup paham ya, kalaupun berdiskusi, ngobrol ini dengan suara yang lebih kecil, ya.
1: Betul, Bang Arso. Alhamdulillah ya.
0: Baik, ini, Bu, apakah inklusi di sini sudah dirasakan oleh semua anak?
1: Kalau kita bicara Kota Banda Aceh ya, Bang Arso, mungkin belum ya, belum terlalu. Walaupun kota kita ini beberapa kali kalau saya tidak salah itu mendapat penghargaan untuk kota ramah anak. Tapi memang kalau kita lihat berbagai fasilitas publik itu belum terlalu bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anak. Misalnya kita bisa lihat dari penyediaan kamar mandi, kemudian atau tempat cuci tangan begitu ya, dan juga beberapa fasilitas publik seperti kendaraan umum dan juga trotoar. Gitu, kita bisa lihat trotoar kita ini sangat sulit gitu ya, jangankan yang kawan-kawan difabel gitu, kita yang normal saja, misalnya kita bawa anak itu, kita bahkan kadang-kadang nggak tahu mau jalan di mana kalau kita jalan kaki nih, Bang Arso. Jadi memang kota kita ini masih kurang berpihak ya pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk pejalan kaki gitu ya, untuk anak-anak dan juga untuk perempuan di beberapa fasilitas.
0: Ini seperti trotoar yang mungkin terlalu tinggi, Bu ya. Mungkin ada trotoar yang mungkin masih ada orang berjualan ya.
1: Iya, Bang.
0: Ada beberapa tempat betul, yang masih seperti itu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul, Bang Arso.
0: Ya. Ini kalau untuk fasilitas publik, mungkin seperti tadi katanya tempat cuci tangan ya. Ini harusnya bagaimana nih, Bu, tempat cuci tangan ini? Apakah kalau dibuat harus ada tempat cuci tangan yang lebih rendah atau mungkin yang seperti apa? Ini harapan Ibu bagaimana nih tempat fasilitas umum yang baik untuk ramah anak nih di Banda Aceh?
1: Iya, jadi kalau kita lihat memang kamar mandi ya untuk anak atau perempuan biasanya memang tidak terlalu jauh dari aktivitas, dari ruang aktivitas ya atau area aktivitas begitu, karena dikhawatirkan kadang-kadang kan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yeah. Jadi memang secara jarak harapannya kamar mandi itu tidak terlalu jauh.
0: Masih dari dapat terpantau ya.
1: Iya, dapat tua, dipantau ya. Begitu. Dan di beberapa kota itu kami lihat memang ada disediakan satu kamar mandi begitu ya, yang memang untuk keluarga. Jadi misalnya ibunya atau sama bersama bayi sehingga ruangannya jauh lebih besar. Kadang-kadang mungkin kan ada ibu yang harus bawa stroller atau dia harus mendudukkan anak di satu tempat. Nah, harapan kita tuh ada di fasilitas publik kita seperti itu. Atau juga misalnya ketika untuk cuci tangan katakanlah memang yang harus bisa dijangkau anak gitu ya, sehingga anak mungkin tidak kesulitan untuk bisa secara mandiri mencuci tangan. Dan yang mungkin juga menjadi concern kami di tempat kita ini, di kota kita ini, Bang Arso, sangat sedikit sekali fasilitas publik yang ada ruangan menyusui ya buat ibu-ibu. Padahal kan kadang-kadang kita karena daerah syariat Islam ada keterbatasan perempuan ya, yang misalnya dengan pakaian, sehingga alangkah lebih baik memang ada tempat-tempat yang private untuk perempuan, utamanya untuk menyusui.
0: Nah, ini yang mungkin belum ada ya di tempat-tempat publik kita, Bu ya. Baik. Apa pertimbangan utama, Bu, saat merancang ruang anak agar tidak memisahkan tapi justru menyatukan, Bu?
1: Iya, jadi sekali lagi berdasarkan pengalaman saya sebagai ibu ya, kalau anak-anak nggak terpantau kita di satu tempat yang sama itu kan agak sulit ya, Bang.
0: Tenang gitu ya.
1: Nggak tenang kita, walaupun misalnya kita hahihi dengan kawan-kawan, mana ya anak saya
0: ini
1: gitu.
0: Hilang dari pandangan juga udah gelisah.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Benar-benar. Apalagi misalnya tempatnya kita tahu mungkin ada beberapa, apakah meja atau situasi di mana tidak terlalu ramah untuk anak, itu kan mengkhawatirkan kita. Maka itu kami berusaha ketika kami merancang satu ruangan, walaupun katakanlah ruangannya sudah ada begitu ya, dalam artian kami bukan membangun sebuah ruangan baru, tapi memanfaatkan ruangan yang ada. Nah, kita betul-betul setting bagaimana ruangan itu cukup bisa
0: ramah, ya.
1: Ramah pada anak, tidak membahayakan anak. Misalnya tidak ada meja-meja yang ada siku begitu ya, tidak ada kaca yang mungkin dapat mencederai anak begitu, dan dalam pantauan orang tua, sehingga ruangan-ruangan itu memang kita satukan dengan anak. Ruangan anak yang di tempat kami juga nggak kami pasang pintu gitu. Walaupun orang-orang bilang, kok nggak dikasih pintu? Nanti anak-anaknya ribut, mengganggu pemustaka lain gitu. Kita bilang karena anak akan didampingi orang tua, mudah-mudahan anak-anak juga nggak akan terlalu ribut begitu. Kalaupun ribut, saya pikir masih bisa kita toleransi begitu ya. Jadi kami berusaha sedapat mungkin bagaimana orang tua tetap bisa memantau anak, dan anak juga bisa merasa nyaman bahwa dia bersama orang tuanya gitu, Bang.
0: Ya, ini kan banyak orang tua juga yang mungkin mengajari anak dari kecil ya. Ini mengunjungi pustaka ya, terbiasa dengan tempat baca gitu ya. Jadi mungkin ini ya, Bu, jadi dibuat pustaka yang lebih ramah dengan anak-anak. Kita juga nggak bisa terlalu melarang anak-anak nggak boleh lari-lari gitu ya, namanya juga anak-anak.
1: Iya, semakin dilarang semakin dia buat, Bang.
0: Iya, semakin dibuat. Apalagi dikatakan kalau misalnya anak-anak itu tidak seperti orang dewasa yang bisa duduk tenang, duduk diam selama beberapa lama gitu ya. Misalnya lebih dari 15 menit mungkin badannya udah sakit-sakit tuh kalau
1: betul,
0: misalnya
1: Bang,
0: lebih,
1: iya.
0: Beda seperti kita yang orang
1: iya,
0: dewasa
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi dia harus terus beraktivitas, terus bergerak karena
1: betul,
0: mungkin badannya tidak bisa menyangga ya terlalu lama. Baik. Jadi mungkin ini juga ya, Bu, dibuat pusaka yang lebih ramah anak ya, memikirkan supaya kalau misalnya ya kalau misalnya dia lari tidak sampai cedera, jatuh ya, tidak sampai tersenggol kaca gitu ya. Baik, ini Bu, bagaimana Bu koleksi buku di ruang anak yang dipilih agar mempresentasikan keberagaman kondisi anak Bu?
1: Iya, sedapat mungkin memang ketika kami mengkurasi buku-buku yang ada untuk ruang anak itu kita usahakan seberagam mungkin gitu ya. Kita tahu misalnya di sini kan mayoritas Islam gitu. Kadang-kadang pengetahuan di luar agama Islam itu kurang sampai pada banyak anak. Jadi kami beberapa buku misalnya juga menceritakan keberagaman, bahwa di Indonesia ini ada banyak agama, kemudian juga ada banyak suku, bahkan di Aceh sekalipun kemudian juga begitu banyak bahasa gitu. Jadi ada beberapa koleksi buku kami yang memang kita kerjasama juga dengan Balai Bahasa Aceh untuk menyediakan buku-buku berbahasa daerah di Aceh, karena di Aceh ini ada sekitar 12 bahasa daerah. Jadi juga supaya anak-anak paham, karena memang kita kan mayoritasnya di sini Aceh ini bahasa Aceh pesisir ya Bang Arso. Kalau bahasa-bahasa yang sangat minoritas seperti katakanlah Devayan, kemudian beberapa bahasa di Singkil, Semelu, atau bahkan Gayo, bahasa Gayo atau Aceh Tamiang, itu orang mungkin kurang familiar. Jadi di ruang buku anak kami itu ada buku-buku yang kami dapatkan dari Balai Bahasa yang berasal, yang umumnya cerita anak atau cerita rakyat itu dengan bahasa daerah. Jadi kemudian tentunya berbagai pengetahuan umum ya Bang Arso, supaya juga anak-anak kita juga punya pengetahuan gitu ya, yang lebih luas lagi.
0: Baik, kita break sejenak, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik ruang utama, ruang untuk semua. Inklusi anak di Shopee Sunset Library bersama Ibu Raihan Lubis. Baik, di sore hari ini kita masih ngobrol mengenai ruang disabilitas dan inklusi, Bu ya. Dan kita juga mengajak pendengar kita yang mungkin langsung ingin bertanya dengan Ibu Raihan Lubis, bisa di sini, mungkin ada yang penasaran nih dengan perpustakaan Ibu Raihan ini bagaimana, mungkin bisa langsung di sini bergabung di 0651443336 atau juga bisa melalui WhatsApp di WhatsApp Persatuan RRI Banda Aceh. Dan langsung aja kita ngobrol kembali ya mengenai Shopee Sunset Library. Ini Bu, ada gak elemen desain tertentu yang secara sengaja dirancang untuk memberi kesan ramah anak di Shopee Sunset Library ini?
2: Maaf Bang, gimana Bang?
1: Ada gak elemen atau desain tertentu yang secara sengaja dirancang untuk memberi kesan ramah anak di Shopee Sunset Library ini?
2: Iya, jadi kalau khusus di ruang anak itu catnya memang kami buat berbeda dengan ruangan yang lain, Bang. Lebih soft, warna pastel ya, yang membuat anak-anak memang merasa nyaman dan nggak kedistrak gitu ya. Karena kita tahu anak-anak hari ini dengan kemajuan teknologi dan bagaimana akses mereka terhadap sosial media atau terhadap gadget itu memang membuat mereka sedikit jauh lebih hiperaktif ya dibanding anak-anak yang mungkin di generasi sebelumnya. Jadi memang kita buat suasananya lebih soft supaya mereka juga lebih tenang dan nyaman. Ruangan-ruangan lainnya juga itu kita buat agar mereka juga bisa aksesibel terhadap buku-buku dan juga beberapa mainan, ya mainan yang sifatnya edukatif.
1: Nah ini bagaimana Bu, suasana ruang ini dibangun agar semua anak merasa aman dan bebas berekspresi Bu?
2: Iya, jadi sedapat mungkin memang kami berharap seluruh anak tetap di bawah pengawasan orang tua. Karena memang kami punya keterbatasan misalnya untuk mengawasi ya. Karena anak-anak ini kan kadang-kadang suka unpredictable ya Bang Arso ya. Tiba-tiba dia udah kemana, udah di mana begitu. Jadi memang sedapat mungkin kami berharap walaupun ruangan-ruangan kami cukup ramah anak, tapi harapannya orang tua juga bisa mengawasi. Dan sedapat mungkin kami memang tidak menggunakan furniture yang bisa membahayakan anak.
1: Ini namanya juga anak-anak kadang manjat ya.
2: Iya, manjat di rak.
1: Kadang sembunyi di balik rak. Ya, ini mungkin lebih diperhatikan yang seperti ini Bu ya. Jadi yang anak-anak pun gampang terpantau ya.
2: Iya betul Bang.
1: Baik. Ya, apakah ada masukan dari orang tua Bu atau pendamping anak yang kemudian mengubah cara penataan ruang? Mungkin ada masukan-masukan selama ini.
2: Iya, masukannya kami diminta untuk buat daycare Bang.
1: Kalian gitu ya. Ya,
2: daycare dan bimbel. Waduh, kami bilang kami enggak cukup mampu ya. Belum ya, belum mungkin.
1: Belum ke arah situ.
2: Belum ke arah situ karena memang kita tahu tantangannya pasti jauh lebih kompleks. Tapi memang beberapa orang tua misalnya menyarankan dibuat kegiatan-kegiatan untuk anak-anak dan alhamdulillah mulai minggu lalu itu kita buat buku, buat klub buku untuk anak. Dan nanti juga mudah-mudahan 2 minggu ke depan secara rutin dua kali dalam sebulan kita buat acara seperti mendongeng ya, story telling time begitu untuk anak-anak. Dan sekarang ini selain di perpustakaan gitu, kami itu bagi anak-anak yang punya akses ya ke perpustakaan kami, katakanlah bisa didampingi orang tua. Tapi memang kita tahu juga banyak anak-anak yang tidak punya akses untuk ke perpustakaan. Itu kalau kami seperti di Lokna, kami yang mendatangi mereka. Jadi di sana itu kita alhamdulillah punya 2 sekolah, sekolah negeri, sekolah dampingan kita SD, 2 SD dan 1 SMA di mana kami yang turun ke lapangan, kami yang turun untuk melakukan acara giat literasi. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini beberapa saran dan masukan baik dari orang tua dan juga tenaga pendidik khususnya itu pelan-pelan sudah coba kami implementasikan, Bang Arso.
1: Ya ini untuk yang di kota sendiri ini kan di daerah Gece Komplek cukup padat ya ini masyarakatnya ya. Iya. Ini untuk daerah sekitar aja udah ramai ya yang di sekitaran Gece Komplek ini yang mungkin setiap hari mengunjungi Sophie's Library ini Bu ya.
2: Iya, jadi alhamdulillahnya kami sangat diterima baik dengan masyarakat sekitar, utamanya ketika kami silaturahmi ke kecil ya di sini kan peran para pengurus kampung gitu kan cukup berperan ya Bang Arso. Jadi ketika kami silaturahmi disambut dengan sangat baik dan akhirnya memang kita kemudian kolaps dengan Ibu PKK dan para kader Posyandu. Jadi kami sudah merancang beberapa program di mana kami misalnya bisa berkegiatan di PAUD Gampung gitu. Itu satu hal-hal lainnya karena juga di Gece Komplek itu kan banyak rumah-rumah penduduk juga. Dan kalau di Loanga mungkin kami agak jauh ya dari kampung, tapi kalau di sini kita bertetangga dengan banyak orang,
1: cukup
2: begitu,
1: padat ya,
2: cukup padat ya. Dan apalagi ini musim libur kan Bang Arso, jadi alhamdulillah setiap hari selalu ada keluarga yang bawa anak gitu. Apalagi misalnya weekend begitu ya, dan itu membuat kebahagiaan tersendiri bagi kami. Artinya selain juga mungkin informasi sudah sampai dari mulut ke mulut, banyak juga orang tua yang merasa punya tempat alternatif untuk membawa anaknya gitu.
1: Jadi kalau misalnya liburan nggak mesti harus ke warung kopi Bu ya.
2: Betul Bang Arso.
1: Ini kan biasa kalau misalnya weekend ya, ini kalau ke pantai cuacanya nggak bagus, lagi angin kencang ya, atau mungkin mau ke warkop tidak ramah anak.
2: Betul.
1: Ya. Namanya juga warkop, warung kopi ya.
2: Iya, pasti banyak
1: tempat
2: asap
1: bapak-bapak.
2: Rokok. Iya betul Bang Arso, banyak asap rokok dan kita nggak bisa apa ya, kita gak bisa komplain juga ya artinya kan kita yang buat pilihan mau membawa anak kita kemana dan kami coba menawarkan salah satu ruang alternatif.
1: Nah ini mungkin yang jadi pilihan juga apalagi di saat-saat libur seperti ini Bu ya, lagi libur sekolah, sore keluarganya setelah selesai bekerja nongkrongnya di pustaka gitu ya.
2: Iya.
1: Ada waktu bersama keluarga
2: betul,
1: Bu ya.
2: Betul, betul Bang Arso. Jadi orang tua nyaman, anak juga happy.
1: Iya. Ya, apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga ini yang mungkin mau santai bersama anaknya, suaminya lagi kerja. Ini mungkin jadi pilihan juga Bu ya.
2: Betul, betul.
1: Kalau pagi, siang ini jadi pilihan.
2: Betul ya Bang Arso. Jadi tiga minggu kami buka ini kami memang melihat dinamika yang cukup baik ya. Jadi misalnya ada orang tua, ibu-ibu muda misalnya begitu membawa anak. Nanti karena ruangan di dalam itu juga ber-AC gitu. Jadi mereka mungkin nyaman, anaknya bisa tidur. Misalnya ada yang bawa stroller gitu. Nanti ibunya membaca. Bahkan ada beberapa ibu tuh sempat juga misalnya merajut begitu ya anaknya bermain. Karena memang ruang-ruangan itu kan kita siapkan sedapat mungkin. Mungkin orang tua tuh bisa beraktivitas, anak juga beraktivitas gitu.
1: Artinya ini dibuat senyaman mungkin ya, bukan
2: iya,
1: cuma untuk anak-anak tapi untuk orang tuanya.
2: Betul Bang Arso.
1: Baik, bagaimana Bu interaksi alami antara anak berkebutuhan khusus dan anak tipikal terjadi di ruang ini Bu? Mungkin Mbak punya pengalaman nih yang Ibu lihat.
2: Iya, jadi kami dengan keterbatasan kami memang beberapa staff kami itu memang coba kami latih secara mandiri untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena berdasarkan pengalaman di pantai banyak juga orang tua yang membawa anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka itu kan ke tempat-tempat publik ya, utamanya misalnya seperti perpustakaan kami. Dan mau tidak mau kita sebagai orang dewasa menyediakan ruang yang juga cukup aman dan nyaman pada mereka, apalagi disitulah letak salah satu mungkin perbedaan tempat kami ya, value atau visi dan misi tempat kami. Jadi untuk kadang-kadang menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, kami memang menyediakan waktu kami, atau paling tidak kami seperti, kalau kami sebut itu shadow parents gitu. Mm-hmm. Jadi walaupun ada orang tuanya, kami juga tetap berusaha
1: memantau.
2: Ya. Karena kadang-kadang kemungkinan besar kan ada pengunjung lain tidak notice begitu ya, bahwa ada pengunjung kita nih yang ternyata punya yang ternyata unik gitu ya, punya kebutuhan khusus dan tidak sama seperti anak lainnya. Mm-hmm. Jadi kami sebutnya itu shadow parents. Mm-hmm. Gitu. Jadi di perpustakaan kami itu ada 2 pustakawan. Nah, jadi dalam kegiatan mereka sehari-hari di perpustakaan, selain juga mengelola buku, mereka juga mencoba memantau dan mengamati ya, mm-hmm, mengawasi pengunjung-pengunjung yang memang kita tahu punya kebutuhan khusus. Mm-hmm. Gitu.
1: Nah, ini selama musim liburan ini, Bu, ini bagaimana menurut Ibu pengunjung di pustaka yang Ibu kelola ini, Bu?
2: Ya, alhamdulillah. Mm-hmm. Setiap hari kita selalu dikunjungi keluarga ataupun juga remaja ataupun mahasiswa ya. Mm-hmm. Bang Arso, tadi waktu saya berangkat kemari juga ada satu sudah ada beberapa keluarga ya yang bawa anak gitu, dan ya mereka mungkin jadi tempat alternatif ya. Hmm. Mungkin apalagi misalnya kita di sini mall terbatas begitu ya, atau kadang-kadang ke pantai terlalu jauh. Hmm. Dan juga misalnya sekarang ini cuaca nggak terlalu baik untuk ke pantai, jadi mereka membawa, mereka yang tahu gitu dan punya info tentang perpustakaan kami, mereka datang dan alhamdulillah cukup baik ya pengunjung kami. Untuk kalau kita sebut tiga minggu baru buka itu buat kami sangat surprise ketika setiap hari target-target kami untuk jumlah pengunjung itu tercapai.
1: Ini kebetulan juga momen liburan ini.
2: Betul Bang Arso. Ya.
1: Artinya di setiap daerah yang punya pustaka ini mungkin di saat liburan ini memang pengunjungnya lebih meningkat Bu ya, dibanding hari-hari biasanya Bu ya.
2: Iya, harapannya demikian. Hmm. Bang, karena memang kita tahu persis ya sekarang yaitu dengan situasi hari ini memang akses pada buku itu agak sulit ya, salah satunya karena harga buku yang mahal dan ketersediaan akses juga misalnya ke tempat-tempat yang katakanlah perpustakaan itu juga jauh gitu. Hmm. Jadi memang kita berusaha untuk membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang-orang yang mau membaca buku dan menggunakan fasilitas yang kami sediakan.
1: Hmm. Artinya untuk masyarakat di Aceh atau khususnya di Kota Banda Aceh Bu ya, ini budaya literasi ini sudah lebih meningkat ya dibanding sebelum-sebelumnya Bu ya.
2: Ya, alhamdulillah Bang, kita bisa lihat itu misalnya dari kepedulian orang tua ya untuk mengikuti banyak event-event yang kami buat gitu. Jadi selain kami membuka layanan perpustakaan, kami juga membuka trip-trip kunjungan-kunjungan ke beberapa site-site sejarah di Kota Banda Aceh ini yang untuk anak-anak gitu, bahkan juga untuk keluarga. Mm-hmm. Jadi di kegiatan-kegiatan kami itu bukan, kadang-kadang itu bukan hanya anak sekolah saja. Mm-hmm. Tapi mereka bisa ikut ayah, ibu, nenek begitu ya, sampai anak yang balita begitu, itu surprise juga buat kami. Jadi dari situ walaupun mungkin tidak terlalu besar secara angka, kami merasa kegiatan ini sudah banyak menginfluence. Mm-hmm. Orang-orang di Banda Aceh ini sehingga mereka melek tentang bagaimana sejarah kota ini misalnya dibangun. Yeah. Dan pelan-pelan memang mengubah perilaku itu kan agak sulit ya Bang Arso ya. Jadi program-program yang coba kami gagas itu pelan-pelan ternyata sudah menginfluence banyak orang dan mudah-mudahan mengedukasi mereka sehingga kemudian punya awareness bagaimana melihat dan merawat kota ini lewat kegiatan-kegiatan edukasi yang kami lakukan.
1: Artinya ini semacam family gathering ya, dibuat bukan cuma untuk anak-anak tapi untuk keluarga.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul Bang Arso, ya benar sekali. Dan itu artinya kami melihat ya literasi walaupun mungkin pelan naiknya, tapi paling tidak sudah terasa lah ya pelan-pelan dampaknya.
1: Sudah masyarakat Kota Banda aja sudah lebih sadar masalah literasi ini.
2: Iya, lebih
1: ini,
2: peduli
1: Bu,
2: ya. Lebih peduli ya pada literasi.
1: Nah ini apa Bu peran orang tua dalam mendukung proses inklusi di Sophie Sunset Library sendiri?
2: Iya, jadi kami selain kelas-kelas untuk anak gitu ya, untuk remaja atau mahasiswa, kami juga ada kelas untuk orang tua. Jadi kita itu ada kegiatan read aloud atau ya, membaca nyaring, di mana biasanya kita mengundang para orang tua untuk belajar mendongeng begitu ya. Karena memang hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya beragam konten-konten sosial media, memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan sesuatu di mana sekalipun misalnya ada sosial media atau kemajuan teknologi, tapi semangat literasi keluarga itu nggak luntur. Nah, kami coba menawarkan pada banyak orang tua untuk ikut kegiatan mendongeng yang kami lakukan, untuk mereka belajar bagaimana cara meningkatkan literasi di keluarganya. Dan alhamdulillah para orang tua banyak tertarik, banyak ikut gitu. Itu juga kami pergi ke sekolah-sekolah, misalnya untuk ke guru-gurunya juga, untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka, sehingga apa yang kami sebut sebagai sebuah literasi keluarga itu gak terputus. Karena apa? Karena sekarang banyak orang tua sibuk, kemudian anak-anak dititipkan pada nenek, nenek juga sibuk gitu ya. Jadi bagaimana sekalipun misalnya dititipkan gitu pada nenek atau keluarga, anggota keluarga lainnya, mereka juga punya kemampuan untuk punya kemampuan literasi yang baik gitu. Jadi ya kami berusaha mencoba berbagi pengetahuan dengan banyak orang tua. Harapannya akan banyak keluarga-keluarga yang bisa membangun literasi di dalam keluarganya.
1: Ya, ini bagaimana respon komunitas di sekitar GC Komplek terhadap keberadaan ruang inklusif ini, Bu?
2: Ya, alhamdulillah sangat baik sekali respon mereka. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kami sangat disambut baik dengan ibu-ibu PKK-nya dan juga para kader-kader Posyandu. Juga para remaja-remajanya yang memang kebetulan sebagian besar adalah kader Posyandu. Jadi surprise juga buat kami di GC Komplek ini bahwa kader-kader Posyandu mereka itu adalah anak-anak remaja, mahasiswa begitu, yang punya energi luar biasa ya.
1: Cukup aktif.
2: Jadi Gen Z, Gen Z gitu ya, yang memang punya kebutuhan untuk eksis gitu. Nah, kemudian ya kami sekarang ini mau menyusun program untuk bisa kolaborasi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama terkait literasi.
1: Baik, ini apa perubahan yang Ibu lihat pada anak-anak setelah rutin menggunakan ruang ini, Bu?
2: Yang saya lihat, satu mungkin mereka ini ya, kalau kita lihat yang di Sofi, karena kami juga misalnya menyediakan semacam alat tulis, alat gambar begitu. Jadi alhamdulillah anak-anak yang udah masuk gitu ya ke area perpustakaan kami itu biasanya no gadget gitu. Biasanya ya kecenderungannya itu enggak pegang gadget gitu. Pasti mereka akan
1: sibuk
2: sendiri gitu dengan mainan kah gitu, atau menggambar, atau dengan buku-buku. Dan juga misalnya kita punya beberapa alat musik, kemudian mereka main musik begitu ya. Jadi kami melihat bahwa ketika mereka masuk, alhamdulillahnya mereka tidak pegang gadget gitu ya. Dan itu buat kami sesuatu untuk ya, walaupun mungkin 1-2 jam gitu, paling tidak mereka sudah lepas dari screen time-nya.
1: Ya, artinya ini sebenarnya anak-anak ini bisa lepas dari gadget, tapi tergantung apa yang membuat dia lalai ya.
2: Betul,
1: namanya kan
2: betul,
1: anak-anak suka bermain, Bu ya.
2: Benar banget.
1: Tapi karena seperti saat ini kan permainan-permainan tradisional sendiri sudah cukup jarang ya kita temui ya.
2: Iya, betul Bang.
1: Ini yang membuat anak-anak lebih ke gadget ya untuk bermain ya. Nah, kalau di Sophie's Library sendiri ada enggak permainan tradisional yang disiapkan ya buat anak-anakku?
2: Iya, kita sejauh ini punya yang namanya engklek, Bang. Jadi memang kalau engklek itu kita gambar permanen ya, pakai cat sehingga nggak hilang.
1: Ada tempatnya ya.
2: Iya. Kemudian juga kita ada congklak gitu ya. Dan juga kalau untuk anak-anak tambahannya ada kayak bricks yang balok-balok yang bisa mereka susun, dan juga beberapa alat musik yang bisa dimainkan oleh anak-anak.
1: Artinya ini juga memperkenalkan untuk anak-anak ini permainan tradisional yang dari dulu ibu-ibunya juga main seperti
2: iya,
1: ini
2: betul.
1: Loh gitu.
2: Iya, jadi kadang-kadang anak dan ibu atau ayah dan anak gitu
1: main coklat, bermain bersama,
2: iya, main
1: gitu
2: sama
1: ya.
2: Kemudian orang tuanya akan bilang, oh ini dulu mainan ayah nih waktu kecil. Karena kadang-kadang kan tekniknya mereka tuh gak paham. Nah, kemudian ayah dan ibu tuh akan transfer knowledge ya, tentang pengetahuan bagaimana bermain congklak misalnya.
1: Baik, mungkin terakhir Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pengelola ruang publik lain di Banda Aceh agar inklusi ini menjadi standar, bukan pengecualian, Bu?
2: Iya, kita berharap bahwa dimanapun gitu, utamanya pada fasilitas-fasilitas yang bisa diakses publik dapat memfasilitasi orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda juga dan cukup beragam, dan juga utamanya dengan keterbatasan fisik. Harapan kami agar bisa lebih diakses lagi, lebih aksesibel lagi, sehingga siapapun orangnya dapat mengakses fasilitas-fasilitas publik, utamanya juga misalnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan edukasi dan literasi.
1: Artinya semoga di Banda Aceh ini semuanya bisa mengakses ruang publik, Bu, ya.
2: Iya,
1: bukan cuman orang-orang umum atau orang-orang sehat lainnya, ya, tapi orang-orang yang spesial ini dapat juga menjangkaunya, Bu, ya, dan bisa menikmati fasilitasnya.
2: Benar.
1: Baik, terima kasih Bu Rehan sudah bergabung bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, Ruang Untuk Semua, Inklusi Anak di Shopee Sunset Library. Mungkin sampai di sini kebersamaan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.

Nabi Muhammad dan Genghis Khan adalah dua sosok yang jelas tidak dapat dipertemukan. Nabi Muhammad adalah pemimpin umat pembawa kebaikan, kebenaran dan rahmat. Sedangkan Genghis Khan adalah pembawa bencana, kepalsuan dan azab. Namun ada satu titik persamaan antara kedua tokoh legendaris itu, yakni sama-sama memiliki keahlian dalam strategi dan taktik peperangan. Keduanya adalah maha jenderal yang masing-masing berhasil menaklukkan daerah pusat peradaban. Nabi Muhammad ahli dalam pertempuran di gurun pasir, dan Genghis Khan adalah ahli dalam pertempuran di medan stepa. Sedangkan titik kontras dari kedua tokoh besar ini adalah warisan pengaruh mereka. Kita dengan mudah dapat melihat bukti-bukti kebesaran Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin yang terbentang dari Sungai Nil hingga Amu Darya dengan perluasan ke wilayah barat. Dan dari timur, sejak dari kota Marrakesh hingga ke Merauke. Bahkan semakin berkembang pesat ke seluruh muka bumi hingga saat ini. Sedangkan Genghis Khan, tidak ada bekas apapun kecuali tinggal cerita tentang kemenangan militernya dan catatan hitam tentang kekejamannya. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad menaklukkan manusia demi membebaskan mereka dari belenggu kebodohan dan kegelapan. Namun Genghis Khan menaklukkan manusia justru untuk menghancurkan peradaban. Itulah contoh keunggulan cinta kasih di atas kebengisan. Seperti firman Allah dalam surat Fushilat ayat 34 yang menerangkan bahwa tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka segera orang yang di antara dia dan kamu ada permusuhan, seolah-olah dia itu teman yang sangat akrab. Seorang pemimpin yang disegani jelas memiliki pengaruh yang berbeda dengan pemimpin yang ditakuti. Karena bawahan yang segan dengan pemimpinnya akan melaksanakan tugas sepenuh hatinya. Sementara bawahan yang bekerja karena takut kepada pemimpinnya akan melaksanakan tugas dengan

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki

0: Aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: wakil ad.
1: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan program Lintas 17 untuk mengupdate informasi-informasi terupdate dari seluruh penjuru Aceh. Untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, yang langsung kita dengarkan melalui Pro 1 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jalan antar kampung di simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas. Pemkab Aceh Besar umrahkan juara MTQ dan MKQ. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh.

di Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran dan Musabakah Kiratil Kutub atau MQK tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabakah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara Musabakah Tilawatil Quran, 2 juara Musabakah Qiraatil Kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
2: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
1: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang memproduksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
3: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu, kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
4: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sini juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tiraya. Kita juga punya cap Tiraya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di Samarinda, Kuta Malaka sendiri.
3: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasa Daya, Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
2: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
1: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
4: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
3: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Pledging Warrior 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
2: Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suwa Ujung Kala Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
3: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
2: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan, pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres, para pejabat utama Kapolsek Wihpesam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Muklisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
2: Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya. Semua berjalan lancar, alhamdulillah yang kita laksanakan pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos. Semua itu berkat kekompakan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kru 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil

rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu bernuansa religi dan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Harakah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam disebutkan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun? Kenapa redaksinya harus 1000 kurang 50? Ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar pengurangan yang ada dalam Al-Quran. Belum lagi dalam masalah pecahan-pecahan. Dalam ayat tentang masalah warisan, di sana Allah ada menyebutkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Itu semua adalah bilangan pecahan yang ada dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan mempelajari ilmu ini sama dengan kita belajar setengah ilmu. Wahuwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wahuwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam permasalahan kewarisan ini yang memang sangat kompleks, tentu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang sering kita temukan ataupun permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan di dalam masyarakat. Contoh misalkan apa? Dalam penyebutan kalimat wali. Contoh misalkan, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada anak perempuan, lalu ada wali misalnya. Nah, ini pertanyaannya, walinya ini siapa? Apakah saudara kandung daripada almarhum? Atau paman daripada almarhum? Kalau disebut paman berarti siapanya almarhum? Abang ayah ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Ya, mungkin sebagian orang kita ada panggil paman, ada panggil om misalkan. Ya. Karena katanya ada juga sebagian panggil apa. Ya. Nah, yang pegah apa adoma gitu. Itu dari sebelah ibu ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab yang disebutkan dengan paman itu adalah hanya dari pihak ayah, dengan sebutan ammun ya. Mungkin kita sering mendengar ada sebagian dalam keluarga yang memanggil adik ayah ataupun abang ayahnya sebagai ammi misalnya. Ammi berarti paman saya. Kalau bibi sebelah ayah berarti ammati, bibi saya ya. Beda penyebutan dari sebelah ayah, dari sebelah ibu. Kalau di sebelah ibu itu namanya khal, khali ataupun khalun. Sehingga sering juga kita dengar dalam sebuah keluarga dipanggil paman dari sebelah ibu, namanya dipanggilnya khali ataupun khalati, bibi di sebelah ibu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam yang disebut wali di sini tentu beda dengan wali nikah. Wali yang disebut di sini adalah yang secara urutan asabahnya itu dia lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum. Contoh misalkan apa? Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada seorang istri, kemudian almarhum suami yang meninggal ini ada anak perempuan 1 orang. Kemudian almarhum ini punya 2 orang saudara laki-laki kandung dan ada paman ya, adik ayah daripada almarhum. Ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi kita ulangi, seorang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada istri, kemudian ada seorang anak perempuan, kemudian almarhum ini punya saudara kandung yang laki-laki dua orang, dan almarhum ini punya paman, adik ayah ataupun abang ayah daripada almarhum. Sehingga dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang mengatakan apa? Oh, almarhum ini nawali ataupun anak-anak yang anak perempuan yang tinggalkan ini ada wali. Ini wali yang disebut wali di sini, wali siapa ni? Apakah ini saudara kandung almarhum ataupun paman daripada almarhum? Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita rincikan. Enggak boleh kita bilang nyan wali na wali, so walinya anwa. Apakah ini saudara kandung ataupun paman? Karena ini semua dalam ruang lingkup wali. Kalau paman juga termasuk wali, saudara laki-laki kandung dari almarhum juga wali. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara pembagian warisan dalam kasus ini, yang pertama sekali yang harus kita lakukan ketika seorang suami meninggal dunia tadi adalah kita tentukan mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh proses. Ya, Pak tak kira harta almarhum, ya, belum lagi nanti kita taksir lagi harta peninggalan almarhum. Belum lagi kalau ada harta bersama nyampai hatawu ile, ya. Ada harta seharkat ataupun harta gono gini, ini harus kita pisah dulu. Nah, maka harus kita tentukan yang pertama itu adalah penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi dalam kasus ini yang berhak mendapatkan warisan itu yang pertama adalah istri, karena memenuhi sebab, yaitu sebab adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, yang mana mereka dipisahkan dengan kematian, bukan karena perceraian. Jadi kalau orang sudah bercerai, itu tidak ada lagi hak warisan untuk mantan suami ataupun untuk mantan istri. Tapi biasanya yang dipermasalahkan ketika sudah ada perceraian itu berkaitan dengan harta bersama ataupun harta gono gini. Nah, jadi kalau mereka dipisahkan dengan kematian, maka ini saling mewarisi, ya, sehingga istri termasuk ahli waris yang berhak. Berapa hak untuk istri? Karena dalam kasus ini almarhum ini punya keturunan, yaitu satu anak perempuan, maka untuk istri dia mendapatkan bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12 ini menjelaskan tentang porsi hak untuk suami ataupun untuk istri jika pasangan dan diantara mereka meninggal dunia. Berarti istri dapat bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi ahli waris yang berhak? Yang berhak itu yang kemudian adalah anak perempuan kandung daripada almarhum, satu orang. Lalu berapa bagian anak perempuan kandung ini kalau dia hanya satu orang? Kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ada anak perempuan tunggal ataupun semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan tunggal ini dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum suami ataupun ayahnya yang meninggal dunia, berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau seorang meninggal dunia hanya meninggalkan keturunan satu anak perempuan tunggal, maka dia mendapatkan bagian setengah. Jadi juk ke urinang 1/8, kemudian untuk anak perempuan tadi satu orang dia mendapatkan bagian setengah. Oh, lalu kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau anak perempuannya ini ada 3 orang, semua perempuan, enggak ada laki-laki? Maka kalau lebih dari 1 orang, jumlah untuk bagian ahli waris yang perempuan ini semua, anak perempuan yang lebih dari 1 orang, mereka mendapatkan bagian 2/3. Berdasarkan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau ada anak perempuan dua orang ke atas, dua, tiga, dan itu semua perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 2/3. Kalau tadi satu anak perempuan tunggal dapat setengah, 50%. Kalau lebih dari satu, misalkan ada tiga perempuan semua, dia mendapatkan bagian 2/3. Yang mana kalau kita persentasekan 2/3 ini adalah 67%, kalau kita bulatkan. Jadi 66,66 sekian. Nah, jadi kadang-kadang kita terkecoh nih. Pernah ketika di kampus juga saya tanyakan di, sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Katanya masih banyak yang jawab setengah. Karena dia terpengaruh dengan 50% tadi. Ya, setengah. Padahal lebih banyak 2/3. 2/3 itu sudah 67%, lebih dari 50%. Dan itu adalah bagian paling banyak anak perempuan yang lebih dari satu orang. Sehingga nanti dari bagian itu dibagi berapa jumlah anak perempuan. Oh, kalau ada 3 nanti bagi 3. Kalau ada 5 perempuan semua nanti bagi 5 dari bagian 67% tadi. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ahli warisnya ada istri-istri berhak, anak perempuan dia berhak. Kemudian ahli waris yang berikutnya ada dua saudara laki-laki kandung dan ada paman. Maka dalam kasus ini mana di antara mereka yang paling berhak? Karena mereka sama-sama wali. Kadang orang kita nyan wali, nyan wali yang mana nih yang kita kasih ini? Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak itu adalah dua saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Sedangkan paman dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Nah, karena secara kaedah yang dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Jadi kalau disebut dengan saudara kandung, siapa dekat secara hubungan kekerabatan antara saudara kandung dengan paman? Kan lebih tahu saudara kandung. Ya. Maka saudara kandung ini dia lebih berhak mendapatkan hak warisan daripada pamannya. Karena kenapa? Secara hukum warisan mereka sama-sama asobah. Jadi asobah itu ada urutan-urutannya. Yang pertama dimulai dari anak laki-laki, karena dalam kasus tadi tidak ada anak laki-laki. Kemudian nanti urutan kedua, asobah binafsi itu turun untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau tidak ada juga dari keturunan laki-laki yang dua orang ini, anak dan cucu ini tidak ada, tidak ada. Kemudian asobah itu beralih untuk ayah kandung, kalau masih hidup ayah kandung daripada almarhum. Oh, kalau sudah meninggal, maka urutan nomor 4 jatuh ke kakek dari pihak ayah. Oh, kalau keturunan laki-laki enggak ada, ayah dan kakek enggak ada, maka baru urutan kelima ini diberikan kepada saudara laki-laki kandung. Oh, kalau enggak ada saudara laki-laki kandung, enggak langsung ke paman. Kita lihat almarhum ada saudara laki-laki yang sebapak enggak? Makna saudara laki-laki sebapak berarti saudara sabohyah beda mak dengan almarhum. Yang agam, syiara agam. Ya, saudara laki-laki yang sebapak beda ibu. Ini juga dia termasuk ahli waris ansabah. Ya, dia berada di urutan nomor 6. Kalau 1 sampai 6 ni enggak ada, maka nanti ansabah jatuh ke urutan nomor 7. Siapa yang nomor 7? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum. Berarti kan ini keponakan. Ya. Keponakan dari saudara laki-laki dari almarhum. Anak kumun yang agam, dari siara agam. Dia dapat. Kemudian kalau enggak ada urutan nomor 8, saudara laki anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum. Oh, kalau enggak ada juga, baru nanti urutan nomor 9 adalah paman kandung. Jadi paman ini dia termasuk ahli waris asobah juga, tapi dia ada urutannya karena secara kaedah yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan apa? Alhikul faraidha bi ahliha. Berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Fama baqiyatil faraid fali aula rajulin dzakarin. Adapun yang sisa, jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka dalam kasus tadi, antara saudara laki-laki kandung dengan paman, siapa yang dekat secara hubungan kekerabatannya? Lebih dekat saudara kandung. Maka saudara laki-laki kandung ini dia lebih berhak mendapatkan asabah, sedangkan paman nanti terhijab ataupun mahjub dengan saudara laki-laki kandung tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita fahami ini. Ini wali yang mana? Kadang-kadang orang kita langsung katakan wali. Ya almarhum na wali. Ya wali kiban, payah ada yang wali yang mana ni? Maknanya apakah dia saudara kandung daripada almarhum ataupun paman daripada almarhum? Ya. Atau misalkan dalam kasus tadi ada juga kasus misalkan hampir sama seperti tadi, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada istri, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada saudari perempuan kandung almarhum ini, ada adik perempuan satu orang yang kandung, bukan adik laki tapi ini adik perempuan, dan ada paman. Nah, maka dalam kasus ini mana yang berhak? Tadi kita bilang mengatakan istri berhak, anak perempuan berhak. Nah, kemudian antara saudari perempuan kandung dengan paman, mana yang lebih berhak? Mungkin sebagian kita akan mengatakan, oh yang berhak paman, karena nyanagam. Saudara perempuan enggak dapat. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Karena secara teorinya dalam kasus ini lebih berhak saudari perempuan kandung. Berdasarkan kaedah ada namanya asabah ma'al ghairi. Karena tadi kalau kita katakan yang laki-laki semua tadi itu adalah asabah binafsi. Ada asabah ma'al ghairi yang kaedahnya apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila bertemu dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Maka dalam kasus tersebut saudari perempuan kandung dia dapat asabah ma'al ghairi, sedangkan paman tadi dia terhalang dengan saudari perempuan kandung. Nah, maka ini juga kita harus faham tentang permasalahan hijab juga. Dalam bab al-hajab ataupun siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini. Jangan langsung kita tentukan, oh nyan yang berhak wali, paman, nyan syara indang hana berhak. Ini enggak boleh kita katakan seperti itu. Padahal lebih berhak saudari perempuan kandung dibandingkan dengan paman. Karena berdasarkan kaedah tadi, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan tadi, ada anak perempuan tadi, sebagai asabah. Maka asabah kekuatan hijabnya, kata para ulama, kekuatan menghalang saudari perempuan kandung ini, ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam menghalangnya. Maka saking pentingnya bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ulama ilmu faraid mengatakan apa? Tidak halal, maknanya haram, barang siapa yang tidak memahami bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini, untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan. Jadi kalau ada orang belum faham tentang masalah faraid, lalu dia mencoba-coba untuk menjadi ataupun memberikan fatwa dalam sebuah kasus, ini boleh jadi dia berdosa nanti, haram. Karena kenapa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada yang tidak berhak, dan dia akan mengharamkan hak kepada ahli waris yang berhak. Nah, maka ini sangat penting jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang masalah bab hijab ini. Ya. Karena ada sebagian yang pernah belajar ilmu agama lalu dianggap dia faham terhadap segala hal, dan dia dengan memberanikan diri memberikan fatwa tentang masalah ini. Rupanya yang dikasih fatwa itu salah. Nah, ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena bicara tentang masalah warisan ini, kita akan menentukan hak kepada ahli waris yang berhak. Ketika kita salah menentukan hak, berarti secara enggak langsung kita telah menzalimi hak orang lain. Ya. Yang harusnya misalkan ada ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, ataupun yang seharusnya dia mendapatkan bagian sekian, lalu kita katakan, oh dia hanya merempuk. Ini sudah mengharamkan hak kepada orang yang berhak. Ini bahaya. Makanya haram bagi seorang yang tidak faham tentang masalah hijab ini untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi suatu hal yang penting ya, agar kita sama-sama terus mempelajari ilmu ini, agar kita bisa mengetahui mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Karena banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, ada yang sampai menzalimi hak orang lain. Bahkan ada yang memakan hak saudaranya, ada yang memakan hak anak yatim juga. Ya. Maka kalau dia pernah berbuat demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu dilakukan? Oh, dia baru sadar, "Oh ustaz, jaman luah nak depu ustaz." Lepas ini datang muncul harta anak yatim kan. Ha. Ada saya pernah makan harta anak yatim. Sekarang saya enggak tahu, saya kira dia enggak dapat, rupanya dia dapat. Maka kalau kita sudah mengetahui dan menyadari kondisi tersebut, minta kehalalan, minta maaf dan minta kehalalan. Karena kalau enggak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini akan mempengaruhi terhadap amal soleh yang telah kita kumpulkan. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu fi madlamatin akhihi." Jadi barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik dengan dia menzalimi secara kehormatannya ataupun dengan mengambil sesuatu darinya, fal yatahallal minhu al-yawm, maka minta kehalalan kepadanya pada hari ini juga, sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Maknanya sebelum datang hari kiamat. Nah, ya kalau kita pernah sadar, oh kita dulu pernah tersilap, lupa ya, sehingga kita sadar sekarang, oh ustaz jaman datang meluncur, maka apa? Minta kehalalan sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Maknanya tidak, hari sebelum datang hari kiamat. Kalau tidak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, in kanat lahu hasanat,

pahala-pahala tersebut, lalu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Oh, kalau yang dizaliminya ini banyak, maka banyak juga yang diambil dari pahala-pahalanya. Sehingga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis. Ya, karena mungkin yang dia zalimi ramai orang, sudah habis pahala-pahalanya. Lalu dilihat lagi dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali. Ya. Terkait tentang orang-orang yang memakan hak orang lain. Apalagi kalau yang diambil itu ada hak tanah secara zalim. Karena juga Rasulullah mengatakan, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya. Fa innahu yuqawwiduhu yawmal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Itu baru tingkat satu jengkal. Apalagi kalau diambil ini sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak juga mafia-mafia tanah. Ini bahaya sekali ini. Jangan sampai mereka menggadaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara ini. Ya. Okey, di dunia sementara ini dia bisa buat rumah yang luas, rupanya dari hasil mengambil hak orang lain. Di hari akhir nanti, ya, dia akan diazab. Ya. Bahkan dia akan diberikan beban seberat 7 lapis bumi. Itu baru tingkat sejengkal, apalagi sampai berhektar-hektar. Jadi ini bahaya sekali, ya. Orang yang main di area mafia tanah, ya, mengelabui sertifikat dan lain sebagainya, ini sama. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada akhirnya dari semua harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang telah kita kumpulkan, ada tanah, rumah, emas, kendaraan dan lain sebagainya, Allah akan tanya semua kita masing-masing. Karena di hari akhir nanti juga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, lan tazalu qadama ibnu adama yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap empat macam hal. Ya. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang namanya umur ini kan sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, Allah akan tanya. Yang kedua, an syababihi fi ma abla, masa mudanya untuk apa dia habiskan? Jadi coba kita perhatikan, kalau tadi umur kita dari kita lahir sampai meninggal dunia, di situ juga ada masa muda. Tapi secara khusus juga Allah akan tanya, masa muda untuk apa dia habiskan? Karena masa muda ini masa kita banyak diberikan nikmat. Kuat kita secara fisik, kuat secara ingatan, pikiran dan sebagainya, ya. Maka Allah akan tanya nih terkait tentang masa muda kita. Kemudian yang ketiga juga Allah akan tanya, ilmu kita untuk apa kita amalkan? Kita yang hari ini sudah banyak pergi ke majelis-majelis ilmu, ya, sudah banyak pengetahuan-pengetahuan agama, sudahkah kita amalkan? Juga Allah akan tanya itu. Atau jangan-jangan dia pergi ke majelis ilmu untuk tujuannya untuk berdebat saja. Ini juga Allah tanya. Niat kita ini pergi untuk apa? Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, terpegelih hati. Kita bersihkan niat kita, kita luruskan niat kita, kita pergi ke majlis ilmu ini agar kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena itu juga Allah akan tanya. Dan yang terakhir adalah terkait harta kita, an malihi, min aina tasabahu,
wa fima anfaqahu, maka terkait harta ini Allah akan

0: Tanya dari dua sisi. Kalau dari lain, satu sisi semua Allah tanya. Tapi terkait harta ini Allah tanya dari dua sisi. Yang pertama, dari mana kita dapatkan harta itu? Yang kedua, kemana kita habiskan harta itu? Nah, ini juga Allah akan tanya. Maka oleh karena itu jemaah yang mulia Allah SWT, ini kita harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang, orang kadang-kadang tidak memperdulikan lagi dari mana dia mendapatkan harta. Kalau sekarang kita perhatikan di beberapa ya, kedai-kedai kopi, banyak orang duduk lihat HP, dilihat grafik. Nah, ini ada grafik merah, ada hijau, ada naik, ada turun. Nah, ini kan, ya, ini juga harus kita perhatikan apakah transaksi seperti ini dihalalkan atau jangan-jangan ini transaksi yang ada unsur perjudian ataupun unsur gharar-nya, unsur riba dan lain sebagainya. Ya, termasuk dalam pembahasan cryptocurrency, kan? Ya, mata uang digital, boleh enggak kita membeli aset mata uang digital ini? Maka ini juga ada pembahasan khusus jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Bahkan dalam permasalahan ini sudah ada dalam kajian yang dibahas dalam ijtima' ulama Majelis Fatwa MUI, itu sudah ada di tahun 2021, sudah dibahas terkait tentang transaksi cryptocurrency ini, ya. Maka kalau ini dianggap sebagai mata uang, ini jelas diharamkan, ya. Karena memang sebagian negara itu ada yang menganggap itu sebagai mata uang yang legal ataupun mata uang yang sah dalam sebuah negara. Tapi kalau kita ini dianggap ini belum legal secara mata uang. Tapi kalau dia dianggap komoditi, ini juga ada dibagi lagi menjadi dua. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Maka sekali lagi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mungkin untuk pertemuan ke depan akan kita bahas secara rinci terkait tentang bagaimana hukum transaksi cryptocurrency tersebut. Dan kalau kita sudah punya aset itu, lalu apakah aset ini boleh diwariskan kepada ahli warisnya? Nah, misalkan kalau ada aset dari harta yang haram, ya, ada dari hasil pencucian uang, dari hasil korupsi dan sebagainya, boleh enggak harta ini kita wariskan kepada ahli waris kita? Maka ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang dipancarwaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Selamat malam untuk Anda semuanya, apa kabar di malam hari ini pendengar? Semoga saja Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari satu apapun ya. Dan juga malam ini di edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya. Masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan pendengar untuk menghiburan di malam hari ini ya, sampai pukul 24 malam nantinya ya. Baik, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Di saat ini juga mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami, atau Anda bisa memantau kami melalui RRI Sabang di rri.co.id atau di RRI Digital kami di RRI Digital ya, bisa Anda simakkan di RRI Sabang seperti itu ya. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Kita dengar dulu lagu yang berikut ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
1: Lo,
2: kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
3: RRI Sabang FM 94.

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami ya. Menemukanmu miliknya Seventeen sudah hadir ke ruang simak Anda. Sudah membawakan kita ke informasi waktu pukul 21 lebih 44 menit. Baik ya, Anda masih bersama saya pendengar, saya Yana Bahri, sampai nanti pada pukul 12 malam atau pukul 24 ya, untuk waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Selamat selamat malam untuk Anda semuanya pendengar ya. Semoga Anda masih diberikan kesehatan, masih sehat selalu ya, karena memang cuaca kita juga sangat berubah-ubah gitu. Kadang angin, kadang panas, kadang dingin gitu ya, terus hujan deras gitu. Nah, untuk Anda yang saat ini juga masih disibukkan oleh aktivitasnya, karena memang mungkin mungkin mempersiapkan segala sesuatu untuk besok hari, karena memang besok adalah hari Senin. Mungkin ada yang masih bekerja gitu ya, memang masuk kantor sih memang gitu hari Senin, cuman mungkin ada yang mau dikerjakan gitu ya, mau yang ada diselesaikan. Selamat menyelesaikan saja, semoga tidak ada yang terlupakan seperti itu. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita simak dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami ya, dengan mendengarkan lantunan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk malam hari ini, dan untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk untuk tidur gitu ya, untuk beristirahat malam hari ini. Malam juga akan semakin larut. Jadi untuk Anda yang mau beristirahat, periksa segala sesuatu di rumah kita gitu ya. Mungkin ada jendela yang belum tertutup atau terkunci gitu. Atau pastikan rumah dalam keadaan aman gitu. Jadi kita tidur pun juga tinggal aman seperti itu ya. Baik, untuk Anda semuanya kami kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda untuk menemani suasana malam hari Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Sabang FM 94.

sekian sampai di sini tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat.

0: titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
1: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa dusun dan sekitarnya, dan di yang bahan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui KIE namanya. Itu kita sampaikan melalui kepala desanya, melalui destana, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui.
0: Baik.
1: Bahkan untuk tahun ini, dari bulan pembuat kemarin, kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat, dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
1: Terima kasih.
0: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanku bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selanjutnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96 diprediksi ada di Pasifik Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celinguk-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani 2 anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. Pak, ada uang 20 ribu? Katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah manfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Amma ba'du, fanas'alullah azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanah wa tafakkurin li ala'i, wa nas'aluhu an yunawwira basairana wa an yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitabi wa sunnah, kama nas'aluhu husna dhanni bihi wa husna al-i'timadi alayhi, wa an yaghfira dhunubana wa yahuttu anna zulalatina wa walidina wa liman lahu haqqun alayna innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak dan Ibu sidang pendengar melalui Radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau melalui siaran TV Baitur Rahman live streaming melalui channel YouTube, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan pada pagi yang mulia ini, dan insyaallah bila Allah panjangkan umur kita, keberkahan itu akan terus tercurah bagi kita dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dan pendengar yang budiman, bahwa kita masih berada pada tataran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam hal ini, sebagaimana kita janjikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan ambil beberapa contoh, baik contoh itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabawi ataupun dari sirah perjalanan sahabat, maupun contoh yang ada di seputaran kehidupan kita di dalam kehidupan dunia kita saat ini, atau yang mungkin kita akan berikan manfaat dari diri kita sendiri untuk kehidupan secara umum. Dan insya Allah ini akan menjadi sebuah catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita mencoba untuk mempraktikkan hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, pada tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi, ada peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya perang Tabuk, di mana Tabuk ini terletak di bagian utara kota Madinah Al-Munawwarah, dengan jarak antara Madinah dengan Tabuk itu sampai dengan 700 km atau mungkin bahkan 800 km. Dan ini
jarak yang tidak sedikit pada masa Rasulullah SAW, karena perjalanan yang Nabi tempuh dan para sahabat yang mulia itu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta dan kuda. Dan ini meletihkan. Perang Tabuk ini sidang jamaah adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 27 peperangan yang Rasulullah ikuti dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Tabuk dikumandangkan atau ditabuh genderang perangnya karena adanya musuh yang memberikan ancaman dan teror terhadap eksistensi umat Islam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan negara Islam itu sendiri serta kepemimpinannya, maka Rasul bergerak untuk mendahului mereka sebelum musuh datang dari orang-orang di Eropa atau di Romawi. Nah, orang-orang munafik ini menunggu bala tentara dan bantuan dari orang-orang Romawi dengan peralatan dan personil yang terlatih. Tapi kemudian itu tidak terjadi karena mereka sendiri ketakutan dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti ada kegunaannya atau kebajikannya dalam peristiwa keluarnya Rasulullah SAW ini, yaitu adanya perjanjian dengan orang-orang sekitar di Tabuk, dengan kabilah-kabilah di sana, dan juga ada di antara mereka yang kemudian memeluk agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa dalam peperangan Tabuk ini terjadi ledakan partisipasi dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ingin ikut serta di dalam barisan pergerakan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita bisa melihat fenomena yang sangat unik. Para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi di bidang dan kemampuannya masing-masing. Di antaranya adalah mereka yang memberikan sumbangan, ya, dengan nilai yang sangat fantastis. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau menyumbangkan 300 ekor unta. Itu sumbangan Utsman, 300 ekor unta. Berarti berapa ekor unta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan sebagai orang miliarder pada waktu itu, orang kaya. Tapi tidak sombong, bahkan dipenuhi dengan kelembutan. 300 ekor unta ini kita bisa kalkulasikan dengan 20 juta untuk satu ekornya. Bisa dibayangkan 3 kali 2 sampai dengan 6 miliar. Dan kemudian Utsman juga menambah sumbangannya dengan 1000 dinar uang emas. Kalau dihitung 4,2 25 gram emas untuk satu dinar, maka nilainya juga mendekati 6 miliar dengan harga sekarang. Di sumbangan yang diberikan itu adalah 11,7 miliar atau 12 miliar rupiah dengan uang kita kalau dikonversikan sekarang dengan nilai dinar tersebut. Ini bukan nilai yang kaleng-kaleng, ya. Tapi nanti ada cemoohan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana orang-orang munafik mereka mengejek
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa mereka dipenuhi dengan sikap riya. Di dalam surah At-Taubah ayat 79 Allah abadikan sikap mereka ini. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh sekadarnya untuk disedekahkan dalam batas kemampuannya atau dalam batas kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi Utsman bin Affan dicela dengan ucapan aturia. Padahal Utsman hanya ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rasulnya, serta ingin memetik manfaat dari pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bahwa engkau tidak akan celaka setelah hari ini. Sebuah jaminan, sebuah garansi. Terutama garansi ini berhubungan dengan kecelakaan di hari akhir. Walaupun Al-Quran sudah menyebutkan sebelumnya, tapi ini garansi lainnya yang diberikan oleh Rasulullah tentu memiliki tingkat tambahan terhadap apa yang akan diperoleh oleh Utsman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya misalnya kita sudah memberikan jaminan kepada seorang, lalu pada kebajikan selanjutnya kita terus berterima kasih dan memberikan jaminan lagi yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi derajatnya. Dan di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan lainnya di antara sekian kesimpulan, bahwa kelebihan para sahabat ini sangat besar dalam kemajuan dakwah dan perjalanan agama ini. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik mereka yang hidup di masa atau sebaik-baik abad itu adalah masaku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, lalu generasi yang datang setelahnya. Tabi'in dan tabi'in. Ini kita punya sebuah persepsi yang sangat konkret bahwa tidak biasa kelebihan ini. Kelebihan yang membuat kita cemburu untuk supaya bisa menggapai hal-hal yang seperti itu mungkin amat mustahil. Tapi insya Allah dengan bergerak dalam sisi ucapan Rasulullah SAW dengan niat yang pasti tadi, yaitu mengharap wajah Allah, menjalankan perintah Rasulullah dan anjurannya, serta ingin hidup mendedikasikan nilai kebajikan dan manfaat bagi orang lain, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah akan berikan manfaat dan kelebihan itu kepada kita insya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, itu juga menyumbangkan hartanya. Tapi yang disumbangkan oleh Abu Bakar itu bukan sepertiga, bukan pula setengah,
bahkan bukan 2/3, tapi seluruh harta Abu Bakar disumbangkan untuk sebuah ekspedisi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk ini. Umar memberikan setengah hartanya. Rencana awal ingin mendahului Abu Bakar, tapi kemudian Rasul menyampaikan bahwa Abu Bakar telah mendahului Umar dan memberikan harta secara keseluruhan. Ada Abdurrahman bin Auf memberikan sekitar 2000 dirham, ya, 2,92 gram perak. Itu untuk 1 dirham, ya, lebih kurang ya 150 jutaan sekarang. Itu sekali keluar. Ya, memang jauh kita bandingkan dengan Utsman bin Affan tadi dan juga dengan Abu Bakar. Tetapi itulah panoramanya. Ada orang yang memiliki kemampuan sekian. Ada orang yang hanya batas kesanggupannya demikian. Lalu ada orang yang memberikan setengah sak kurma. Setengah sak kurma itu, satu saknya katakanlah, ya, 1,5 kilogram. Ya, berarti bisa dibayangkan sangat sedikit. Sehingga ini menjadi cemoohan lagi bagi orang-orang munafik yang tadi ayat kita bacakan itu, ayat 79 ayat surah At-Taubah. Ya, kalau yang besar dibilang riya, yang sedikit mereka katakan apa? Hanya UBO ya Ju. Mau perang sama orang Romawi lagi. Aneh mereka ini. Emang semua tukang cari muka itu sama Muhammad. Ini yang mereka katakan. Sehingga Allah abadikan yang seperti itu. Ada sumbangan dari Abu Uqail. Itulah dia, setengah sak kurma. Kemudian ada sumbangan dari Khaisam Al-Ansari. Abu Khaisam Al-Ansari itu lebih sedikit lagi. Berarti bisa dibayangkan hanya ratusan ribu saja atau puluhan ribu saja dibandingkan dengan miliaran tadi. Ini menjadi bahan ejekan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, partisipasi para sahabat itu pada momentum ya pra peperangan Tabuk, setelah genderang perang di Tabuk dan dikumandangkan setelah diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga terjadi ya keinginan para sahabat yang ikut serta tapi tidak memiliki tumbangan, tidak bisa ikut dalam peperangan ini padahal mereka punya keinginan, sehingga ini juga diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Lihat sugesti, semangat ya dan rasa yang dimiliki oleh para sahabat agar bisa ikut serta bersama Rasulullah SAW dan juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya, sumbangsih kepada agama, keyakinan Islam dan negara pada waktu itu. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menyebutkan kisah itu. Ada disebut Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani dan juga ada 6 orang lainnya. Mereka datang kepada Rasulullah sembari mengatakan, ya Rasulullah, izin lana, berikan izin kepada kami untuk apa? Untuk ikut di dalam perang Tabuk ini.

teriak dengan rasa haru yang sangat besar, menangis sejadi-jadinya, menyembunyikan wajah dari Rasulullah tapi menangis. Allah mengetahui ini. Ya, coba yang bisa dibayangkan oleh kita, apa pasal mereka menangis? Apa sebab? Karena mereka tidak bisa memberikan manfaat, ya, dalam perang Tabuk ini. Apa yang bisa diberikan? Tidak ada. Karena itu, ya, karena itu Abdullah Al-Mughaffar Al-Muzani ini berdoa. Karena tidak bisa memberikan manfaat yang real, beliau berdoa sesuatu yang berada di dalam ilustrasi harapan. Jadi secara psikis itu ya. Apa kata beliau? Allahumma innaka qad amarta bil jihad. Ya Allah, sungguh engkau telah memerintahkan kami untuk berjihad. Wa raghibtu fihi, dan aku berkeinginan sekali untuk ikut serta dalam peperangan, dalam jihad ini. Walam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulik. Namun aku tidak mempunyai apa-apa untuk bisa ikut serta dalam perang itu, ya, bersama dengan Rasulmu. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madhlamatin asabani biha fi jasadi. Karena itu, wahai Tuhan, setiap sakit yang aku derita dan setiap kezaliman yang menimpaku, aku persembahkan kepada saudara-saudaraku yang ikut dalam perang Tabuk. Kita punya hadis dari Rasulullah, ma asaba muslim, ma asaba muslim, ya, fi kada wa kada wa kada, hatta syauka syakuha illa hatta anhum sayyiat dan warafa anhum darajat. Tidak ditimpa oleh musibah, tidak ditimpa oleh hazan wala ham wala hazan, ya, kesedihan, kerisauan, kegelisahan sampai kepada duri yang tertusuk. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan pengangkat derajat. Nah, sekarang Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani dan 6 sahabat yang lain yang tidak bisa ikut serta, mereka menjadikan rasa sakit dengan kesabaran, kezaliman yang mereka derita, itu pahalanya dihadiahkan kepada saudara-saudara yang ikut di dalam perang Tabuk. Jadi dengan bahasa kita, diskonkan pahalaku lalu berikan kepada mereka atas derita dan nasib yang tidak baik yang menimpa diri. Ini yang mereka kejar, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu bukan cerita yang dituliskan untuk menghiasi literasi-literasi atau literatur-literatur dalam sejarah sirah perjalanan orang-orang pilihan ini. Tidak. Tapi memang diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Di surah At-Taubah ayat 92, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Di ayat 91 mengatakan, "Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi." Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang yang sakit, lalu orang yang memperoleh apa yang akan mereka

0: infakkan.
1: Artinya mereka tidak memperoleh. Itu orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infak. Padahal mereka tidak sakit. Tapi tidak bisa ikut seperti tadi. Ya, itu tidak menjadi dosa. Nanti ayat 92-nya menyebutkan begini. Wala alladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai. Dan tidak ada dosa pula atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Artinya membawa ke medan peperangan Tabuk atau ke wilayah Tabuk. Ini Al-Quran sebutkan di ayat 92. Tawallaw wa ayyunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang dalam perang Tabuk ini. Nah ini saya ingin mengaplikasikan pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gelisah. Ini penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat sekalian lahir dan batin. Bukan basa-basi. Bukan pura-pura. Tapi Allah Maha mengetahui isi hati dan perasaan mereka. Kalau tidak demikian, tentu Allah tidak akan abadikan dengan nilai positif, tapi akan diabadikan dengan sisi-sisi yang negatif, sebagaimana orang kafir tadi, orang munafik tadi maksudnya. Tapi ini tidak diabadikan karena kehormatan dan pujian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu majalah, ya, Suara Hidayatullah, edisi Februari 2010, bulan Safar 1431 Hijriah, di Madagaskar, negara pulau di Barat Afrika, ada kepercayaan masyarakat bahwa anak yang lahir kembar itu dianggap membawa sial. Ini di Madagaskar. Anak yang kembar dipercaya oleh masyarakat di sana itu membawa sial. Karena itu mereka tidak menginginkan anak yang kembar. Dan kalaupun terlanjur lahir kembar, mereka akan dengan bahasa tanda kutip akan singkirkan satu di antara yang kembar itu. Kalau lahir kembar tiga, berarti dua akan disingkirkan. Yang tinggal tetap satu. Menyingkirkannya itu bukan dengan membunuh, tapi dengan memberikan kepada panti asuhan atau memberikan kepada keluarga lain. Ya. Coba bayangkan beda nih. Kalau kita punya anak, lalu kita anggap diri kita terbatas dalam memberikan perawatan supaya anak tumbuh berkembang dengan baik, pendidikannya juga nanti terjamin secara naluri alamiah, kemampuan manusia dulu. Itu kita berikan kepada orang lain yang tidak punya anak atau kepada orang kaya untuk diasuh, itu boleh. Ya, sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW lahir lalu diasuh oleh Ummu Aiman, diasuh oleh Halimah Sa'diyah, disusui. Sampai terjadi peristiwa yang pembelahan dada, lalu ketakutan, lalu diserah. akan kembali kepada ibundanya, Aminah binti Wahab. Dan itu hal yang biasa. Tapi masalahnya sekarang memberikan anak supaya diasuh oleh orang lain karena tidak menginginkan anak ini. Berbeda dengan tadi. Tadi menginginkan supaya lebih baik, hidup secara natural. Kalau di sini polusi di kota. Ya, polusi alamiah, polusi juga akhlak dan dekadensi moral. Ya, mabuk-mabukan di Arab, kasih ke sana, lebih natural. Dia bisa belajar. Ada naturalisasi, apa namanya, kebahasaan dan lain sebagainya. Nah, di sini, anak di Madagaskar itu disingkirkan dalam artian tidak diinginkan. Karena itu, sebuah pemandangan bahwa anak kembar atau saudara kembar itu nanti ketika dewasa dia susah sekali mencari kembarannya. Karena dia tahu di mana. Dia searching di Instagram, ya, di Facebook. Siapa kembaranku? Aku begini. Itu banyak. Karena mencari. Sehingga ada sekitar pada tahun 1987 sampai dengan tahun ya 2000-an itu ada sekitar 300-an anak kembar yang men-searching mencari saudara kembarnya. 300-an atau 286 orang. Ya, dicari itu. Itu bisa dibayangkan karena mereka tidak diinginkan dan dianggap atau dipercaya membawa sihat. Ya. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah menjadikan manusia itu dengan karakter masing-masing dan dengan keunggulannya masing-masing. Ya. Itu harus kita imani. Karena itu perbuatan orang-orang di Madagaskar ini walaupun tidak sama persis, bisa kita kembalikan lagi kepada masa jahiliyah dulu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika salah satu dari mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mukanya seketika menjadi menghitam dan dia sangat dipenuhi dengan amarah. Ya, rasa emosinya itu muncul, ada rasa malu. Ya, ini miripnya di mana? Kalau orang Madagaskar itu takut membawa sial. Kalau orang Arab jahiliyah juga sama, membawa sial. Nanti anak perempuan akan mempermalukan keluarga. Nanti anak perempuan tidak bisa memberikan tambahan nilai hidup dan nafkah bagi keluarga. Nanti anak perempuan hanya menjadi cemoohan dan beban dalam hidup ini. Ya seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip dari beberapa sisi. Padahal nanti di surah An-Nisa, ini biasanya Ustaz Gamal Akhyar, ya, beliau sering menyebutkan tentang ayat dalam pembagian harta atau ilmu al-mawaris. Di mana di sana disebutkan, ya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak kalian atau anak kalian, kalian tidak mengetahui mana dari mereka itu yang lebih dekat manfaatnya kepada kalian. Ini disebutkan. Jadi dalam memberikan perhatian dan terutama secara khusus ini dalam masalah harta, itu jangan memakai logika kita atau perasaan kita. Karena itu Allah tentukan langsung. sebulannya hanya segini, segini ya, 1/4, 1/8, 2/3 dan lain sebagainya, atau setengah, ya. Itu diatur supaya kita benar-benar ya melihat sesuatu itu adalah untuk manfaat, bukan hanya mengukurnya dari segi logika kita, tapi mengejar manfaat itu dari ketentuan-ketentuan Allah, arahan-arahan Allah, serta anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada manusia. Dari sini kita akan coba untuk memulainya. Hal yang sedikit maupun banyak, jangan resah bila sedikit, jangan menjadi riak kalau itu banyak, ya. Insyaallah bila perlu sembunyi-sembunyi, karena untuk melatih diri dulu. Jika diinginkan agar nampak banyak, nampak sama orang, sembunyikan, paksa diri supaya punya nilai, daripada kita memberi tapi kemudian tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua hal, semua keadaan, ya, sampai kepada ya memberikan nasihat, ya menjaga orang sakit dan lain sebagainya. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Di siaran ini Senin 29 Juni 2026. Sari berita, jalan antar kampung di Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas. Berikutnya Pemkab Aceh Besar umrahkan juara MTQ dan MUK. Inilah warta berita selengkapnya. Saudara, kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasah Daya Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.

0: Akses transportasi warga di Kecamatan Sempang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Gampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar gampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa gampung di Kecamatan Sempang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
1: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
0: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara musabakah tilawatil Quran, musabakah qiraatil kutub tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabakah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampung Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara musabakah tilawatil Quran, 2 juara musabakah qiraatil kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
4: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
3: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Mulizar.
5: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suwa Ujung Kalak Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
7: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu Aceh Barat akan bersih dari sampah. Sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
6: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan, pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Saudara, Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang produksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
9: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu kain melalui proses pewarnaan, pelarutan lilin hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
10: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh Besar ini juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tiraya. Kita juga punya cap Tiraya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di Samarang Kuta Malaka sendiri.
9: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, meriahkan Hari Bayangkara ke-80, pemerintah daerah dan warga Gayolues ikuti kegiatan Car Free Day yang digelar oleh Polres setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
11: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama unsur Forkopimda, Kepala SKPK, dan masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day, olahraga bersama, serta jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar oleh Polres Gayolues. Kegiatan berlangsung meriah dengan diisi berbagai agenda seperti pameran produk UMKM lokal dan pembagian kupon door prize yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Jailuwes turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Bayangkara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat hidup sehat, kebersamaan, dan silaturahmi semakin terjalin erat, sekaligus mendukung terwujudnya Jailuwes yang aman, maju, dan sejahtera. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

digelar di Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara. Sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu ada 1 pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. 2 negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki Der Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti. Dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk 2 kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.